0: Langsung dari Gedung Graha Panel lantai 7, Gen 101,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, aku hari ini gak tahu kenapa ya lagi ngerasa kayak happy banget. Mulai dari bangun tidur sampai aku ngerasa kayak perjalanan ke Graha Panel kok kayaknya smooth-smooth aja ya, lancar semuanya. Ya padet tapi lancar aja gitu. Padahal kan ekspektasiku biasanya Allah hari Jumat udah kebayang macetnya gimana. Ternyata enggak loh Sobat Gen. Kalau kamu gimana nih sekarang, lagi berjalan menuju ke kantor atau nganterin anak sekolah dulu? Jalanan aman? Info traffic gimana Sobat Gen? Boleh dong kalau misalnya ada macet-macet, kabarin info trafficnya di mana, karena yang lainnya pasti juga butuh. Kirim aja langsung di WhatsApp di 0811 352 1031, sekaligus ya mau request di pagi hari ini juga boleh. Res, aku pengen deh requestnya lagu-lagu yang rancak. Lagu-lagu yang naik banget. Naik kemana? Naik-naik ke puncak gunung. Pokoknya yang happy-happy banget, biar Jumat aku tuh biasa berasanya kayak semangat di pagi hari. Boleh. Atau misalnya Sobat Gen juga lagi ngerasa, aku tuh pingin ya Res ya, karena aku lagi kangen sama mamaku, pingin lagunya yang melo-melo. Aku kangen sama pasanganku karena kita lagi LDR-an, pingin lagu yang ini, sekalian salamin ya. Boleh Sobat Gen, makanya langsung aja WhatsApp di Genbox ya. Nah Res, tunggu loh.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini sambil ngomongin sarapan di pagi hari aku ya, pagi hari ini sambil nyeruput kopi kok. Biar melek ya kan. Jadi kayak udah sempurna gitu loh sarapanku, 2 telur, 2 manggis, 1 jeruk, 1 kopi. Apalagi kalau kopinya adalah Cavino sobat Gen. Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Pakai Brazilian coffee beans. Ini adalah biji asli dari Brazil dan pakai oat milk. Enak pol sih pagi hari ini aku. Rasanya aroma kopinya benar-benar kayak aduh, menenangkan, calming. Enak pol sobat Gen. Ini benar-benar enggak main-main karena rasanya ada 4 varian rasa yang bisa kamu pilih, mulai dari oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, ada Spanish latte yang bisa kamu dapetin di mana aja, gampang pokoknya ya. Tersedia di semua supermarket terdekat. Jadi kalau misalnya sobat Gen sekarang lagi mau cari kopi, wis tuku cedek-cedek kono pasti ono ya. Karena Cavino asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Walah yuk iki Gen Owalah.
3: Gen Owalah.
4: Udah siap belum?
5: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol, karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
6: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
2: Owalah yuk iki Gen Owalah.
3: Gen Owalah.
7: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
8: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu

0: Cinta. Sobat Gen, kalau misalnya kemarin itu ya, kan di TikTok tuh ruame. Jadi pas aku live TikTok itu, ceritanya aku tuh sambil makan telo ubi cilembu 3 biji. Terus ngobrol-ngobrol lah perkara ubi-ubian tuh sama Sobat Gen yang ada di TikTok, ruame. Sampai akhirnya dibilang, res-res besok ojo sarapan telo maneh, ojo sarapan ubi cilembu maneh. Kamu kayaknya makin telo lek sarapan gawe telo. Terus habis itu aku nanya, terus besok aku sarapan pakai apa dong? Karena ubi cilembuku masih akan ada beberapa hari ke depan. Tak melan-melani loh Sobat Gen. Aku tadi pagi ngerebus telur dulu. Aku hari ini membawa 2 biji telur. Rebus ya. Bukan masih mentah. Jadi aku hari ini sarapannya apa ya itu ya? 2 telur rebus, 2 manggis, 1 jeruk. Udah berasa kayak MBG-ku yang kubawa nih hari ini. Kalau Sobat Gen, pagi hari ini sarapan apa? Apa sih sarapan yang paling enak itu pagi-pagi itu ya? Aku kok dari tadi kebayang. Ini ya Sobat Gen, apa tuh namanya? Nasi kuning Avon. Wah Allah, itu enak loh nasi kuning Avon. Coba sih, itu tak jadiin cemilan aja itu manggis, buah-buahan dan telurku. Apa aku akan beralih pagi hari ini sarapan nasi kuning Avon? Tapi kalau Sobat Gen tuh ada gak sih rekomendasi kayak, ini loh Res, makanan favoritku untuk sarapan, menu sarapan yang paling enak, lekoh, kenyangnya pas, apa Sobat Gen? Ini tuh karena perjalanan pagiku, siaran itu kan masih akan panjang menemani kamu ya. Masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan. Jadi aku harus berpikir, sarapan-sarapan apa lagi ya? Di share po'o Sobat Gen di 0811-352-1031. Sekalian yang mau ngasih info traffic, yang mau salam-salam kek, yang mau request lagu, monggo Sobat Gen.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen, ini tak kasih tahu ya, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya ini punya program sarjana kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya itu, ini aku suka, gak cuma teori, tapi ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi, ada wet cadaver, ada 3D digital, ada histologi, dan juga laboratorium keunggulan, ruang manekin yang untuk pelatihan klinis, serta ada fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Masih barengan sama Nares di Kicau Pagi, Sobat Gas, sampai jam 10 pagi nanti. Kalau misalnya dari tadi kita nyari sarapan apa yang enak di pagi hari ini, tapi tak kasih tahu dulu Sobat Gen. Kalau ada yang lagi nyari laptop, mau di-upgrade mungkin laptopnya, atau lagi nyari device yang bisa menunjang kerja, sekolah, ataupun nge-game, sini yo. Mereneo, arek-arek Surabaya wajib banget kesini ke Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel, Lenovo. Di hari Kamis, tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu di tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya, connecting TP4, TP3, lantai 5. Wajib dicatat lokasinya biar nggak LL. Apa itu? Lala, bingung mencari tempat. Karena seru banget lah Sobat Gen. Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%. Bisa hemat loh sampai 5 juta rupiah. Iku wake in this economy ya Beb ya. Bakal banyak aktivitas seru lainnya. Dan spesial ya Sobat Gen, di tanggal 26 Juli itu bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Dan aku kasih tahu nih Sobat Gen, cuman ada 4 unit terbatas. Ya opo, jadi langsung aja, gak usah tunggu-tunggu, langsung dateng ngo. Yang penting dicatat aja tanggalnya, jangan sampai lupa ya Sobat Gen ya. Pokoknya langsung aja dateng dan ketemu di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lo.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Yang pagi hari ini lagi perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya Sobat Gen ya. Kayak yang satu ini nih, ada siapa ini? Muhammad Yusuf Odi. Halo Odi, selamat pagi. Halo Kanare, semangat pertengahan bulan. Coba angkat tangan Sobat Gen yang sudah mulai mengikatkan sabuk kencang-kencang. Berangkat dari rumah, naik tol Waru, lewat Bungurasi, Bundaran Waru, lancar jaya, alhamdulillah. Turun tol Dupa, lancar jaya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Odi. Boleh request lagunya Laub and Lani, Minute. Makasih, semangat siarannya. Sama-sama, Odi. Habis ini aku puterin ya, Odi ya. Terus habisnya itu, Sobat Gen, aku nanya kan dari tadi, paling enak itu sarapan pakai apa sih? Ada yang jawab ini, siapa ini? Yuli ya? Katanya rujak. Gak apa-apa, tak perutmu. Asam lambung aman. Enak ya orang-orang ini ya, kalau misalnya gak ada masalah perut. Kalau aku, oh ya ampun, ya udah nunggu 1 jam dari sekarang. Kalau pagi hari ini makan rujak Sobat Gen langsung, kalau gak asam lambung naik, perut pedes, mules, gak karu-karuan seharian, butuh obat mah itu pasti. Ada juga yang bilang Indomie goreng. Ini siapa nih? Handoko ya? Temenan, Indomie goreng pakai nasi gak sih? Telur 2, langsung kelas berat banget. Ada Rendiana, katanya lontong romo. Apa itu lontong romo? Apa? Bristik? Oh, di Gresik. Lontong romo. Kayak apa itu? Aku minggu depan mau ke Gresik loh. Mampir sini apa ya? Lontong romo. Oh iya dong. Hi, enaknya. Itu kayak apa itu lontong? Terus bumbunya warna kuning-kuning gitu ya? Oh asli Gresik. Wih, enak banget sih. Oke, terima kasih Harendiana udah ngasih tahu, memperkenalkan aku lontong romo. Fix minggu depan pas aku ke Gresik tak cobanya yang satu ini ya Sobat Gen. Kalau kamu apa menu favorit sarapan pagi hari ini Sobat Gen, atau biasanya sarapanmu apa, wes langsung aja di 0811 3521031. Sekalian yang mau request juga monggo, boleh silahkan, Ares tunggu ya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 1.3 FM bisa banget sobat Gen, masih Nares temenin sampai jam 10 pagi nanti ya, barengan sama musik-musik enak. Tak jamin enak, kalau enggak enak request oh. Kayak habis ini bakal muterin lagu requestan dari teman-teman di TikTok ya. Ada yang minta guyon waton, namanya Pita kayaknya. Soalnya emojinya gambar pita. Terus kalau misalnya dari tadi sobat Gen aku lagi nanyain juga ke kamu, sarapanmu hari ini apa? Menu favorit yang kayak sarapan tuh enak di perut, nyaman, enak, lekoh, porsinya pas, bisa kuat seharian. Yang mau share foto-fotonya juga boleh karena dia tadi udah banyak ya. Kok dipikir kamu tak yang bisa pamer, aku lo juga bisa. Aku udah foto. Nanti kalau misalnya kamu mau minta fotoku, mana sih sarapannya Naris? Tak kirimin sahabat Gen. Tuh pamer aku. 2 telur, 2 manggis, 1 jeruk. Kalau sobat Gen apa sarapannya hari ini? Ada Gita. Menurutku sarapan yang paling enak itu makan nasi goreng pedes pakai telur setengah mateng. Yang kuningnya luber-luber gitu, the best banget itu. Ini orang-orang perutnya suangar loh ini. Setiawan, selamat pagi Setiawan. Assalamualaikum, halo Kak Nares. Ikutan topik. Ah, sarapan pagi tuh mesti telur putih rebus 3 biji. Sama nasi jagung biasanya Kak Nares. Nah, nasi jagung rekomen menurutku itu di Jalan Genteng dekat Hotel Weta. Cool. Oh, Hotel Weka ku, Weta. Hotel WK Kui, masakannya medok berasa bumbue akeh murah Kak Nares. Wes terima kasih Kak Nares, sehat selalu. Selamat siaran, semangat. Terima kasih Setiawan juga, semangat juga perjalanannya di hari ini, semangat kerjanya. Ada juga Ningsih yang ngirimin, pamer banget dia makan pecel sama apa sih itu, lodeh ya? Pecel lodeh kayaknya itu ya. Manisah gitu. Ih, enak sih. Cuman emang enakan sarapan musening sih. Sumpah. Ada juga ini yang baru masuk juga di sini, ada Raden. Raden pertama kali WhatsApp langsung pamer menu sarapannya suwehat pol. 2 telur rebus. Buah naga, ada granola, kurma-kurma, terus ada kopi susu, terus di situ ada apa ya itu ya? Ubi, pisang, ayam, oh ayam sama mayones. Ih, kok orang-orang nih sarapannya enak-enak gini ya. Aku loh merasa tadi sarapanku, okay, sarapanku wes enak ini. Kok jadi kalah? Apa kita beneran order nasi kuning? Atau order nasi jagung aja gak sih? Yang ini dijadiin cemilan, jadi labil mbaknya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di lintas pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Iran pada hari ke-6 operasi militernya. Berdasarkan berita CNN Indonesia, serangan menyasar infrastruktur transportasi, termasuk Bandara Mehrabad di Teheran, stasiun kereta api, serta sejumlah fasilitas logistik yang disebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan militer Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat, sementara komunitas internasional kembali menyerukan upaya deeskalasi untuk mencegah konflik yang lebih luas. Berita selanjutnya, Indonesia menyisakan 4 wakil di babak perempat final Japan Open 2026 yang akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang. Mengutip berita inews.id, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi unggulan tuan rumah Akane Yamaguchi di sektor tunggal putri. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, dan Sabar Karyawan Kutama Muhammad Reza Pahlevi sama-sama berjuang memperebutkan tiket semifinal. Sementara di ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel akan menghadapi pasangan unggulan dalam upaya melanjutkan langkah Indonesia ke babak semifinal. Beralih ke berita utama, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam 1 bulan ke depan pemerintah akan menyiapkan sejumlah opsi, termasuk peningkatan kapasitas penyeberangan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Ketapang. Melansir berita Detik Jatim, Kofifah menegaskan koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pelayanan penyeberangan semakin optimal dan kepadatan saat periode Natal, Tahun Baru, serta Idul Fitri dapat diminimalkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwakarta Gandhi menyebut, solusi yang disiapkan meliputi pembangunan dan optimalisasi dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas lebih besar, serta optimalisasi pelabuhan Jangkar, Tanjung Wangi, dan Ketapang sebagai pelabuhan pendukung. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurai antrean kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Masih Naris temenin sampai jam 10 pagi nanti. Yang mau request boleh. Tapi kalau misalnya request makanannya pagi hari ini dibeliin, kayaknya belum dulu ya. Tanggal-tanggalnya masih belum stabil nih Sobat Gen. Tapi kalau misalnya Sobat Gen pagi hari ini sarapannya apa, tunjukin po'o. Aku tadi dari tadi udah nunjukin loh sarapanku apa. Apalagi teman-teman yang di TikTok nih, halo, udah nemenin aku makan telur satu, makan manggis juga udah ditemenin satu, masih ada manggis dan jeruk dan telur juga kalau saya Sobat Gen. Kalau kamu masih ada apa Sobat Gen? Di pagi hari ini sudah ada yang masuk juga, ada Farid. Hai Farid, pagi. Mau tanya dong, apakah Kak Nares masih saudara sama pemain bola tim Napoli, David Nares? Loh ada tak pemain bola namanya Nares? Mungkin dia papaku. Mungkin aku anak yang terbuang. Apa masih ponakan dari pemain bola Prancis, Pak De Robert Pires? Aduh, sarapan pagi gini paling enak makan soda, soto daging, dijamin kenyang dan bahagia. Temenan. Enakan soto daging apa soto ayam? Kalau kamu tim apa Sobat Gen? Kalau aku ngerasa tim pagi-pagi tuh soto ayam gak sih? Enggak sih, soto daging. Apa soto ayam? Lah bingung dewe mbak. Rawon ya enak loh ya. Ya gimana, namanya juga mbak-mbak ngerakas ya, semuanya dimakan. Oh ya, request lagu ya. Boleh Farid, mumpung tadi denger bahasan Madu Ubi Cilembu, mau denger lagunya Pak De Ahmad Dhani yang Madu 3 ya. Iso ay. Makasih Kak Nares, maaf agak panjang WA-nya. Gak apa-apa Farid, kan kita sama-sama menemani. Ada Raisa juga katanya rawon. Kan? Apa aku bilang, rawon tuh enak di pagi hari. Aku ya Sobat Gen, tim makan rawon yang cambahnya banyak. Gak suka aku kalau cambahnya di apa jatah-jatahin. Pokoknya minta cambahnya itu setiap sendokan harus mengandung cambah. Aku enak, Pol. Sama kalau bisa ditambahin sedikit aja, apa tuh namanya, bawang goreng. Lapar. Ada Dani. Tempe penyet plus kerupuk yummy. Lagi bikin tempe penyet nih, camilannya tahu kocek. Sama loh, aku lagi doyan banget makan tahu kocek. Enak ya tahu kocek itu. Itu menu dari mana sih? Kok orang-orang tuh bisa aja menginspirasi tahu kocek di era sekarang ini. Ada siapa ini juga? Pagi Kanares dari Rizky. Sarapan pagi paling enak praktis minum energen kak. Ih, itu zaman aku. Kamu kalau minum energen berapa Rizky? Berapa bungkus? Aku tuh harus 3. Kalau satu tuh rasanya cuman nyampe di tenggorokan, dua itu baru menyentuh lambung, tiga itu baru dia diam di lambung. Sobat Gen, pagi hari ini sarapan apa? Coba ayo. Atau enggak kalau misalnya, Res aku pagi hari ini belum sarapan. Nah, paling suka itu loh sarapannya apa. Di-share po'o ke kita di 0811 352 1031.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, coba cek tanggal dulu dong, tanggal 23 sama sampai tanggal 26 itu kemana. Ada yang mau nemenin aku gak Sobat Gen? Please po, temenin aku. Karena aku tuh lagi mencari laptop, aku mau upgrade. Nah, kalau misalnya Sobat Gen juga sama kayak aku, lagi nyari laptop, mau upgrade, atau lagi cari device yang bisa menunjang kerja, sekolah, ya kan? Ataupun untuk nge-game, jujur aku cari laptop untuk main The Sims. Langsung aja Sobat Gen, barengan we sama aku, tak tebengi apa. Kita sama-sama ke Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Lenovo ini eventnya dari hari Kamis 23 Juli sampai dengan hari Minggu 26 Juli. Ingat lokasinya, dengarkan baik-baik Sobat Gen. Di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5 ya. Jadi gak usah bingung, Mbak tak cari di sini gak ada, tak cari di situ gak ada. Secara TP ku gede. Jadi sekali lagi, di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5 ya Sobat Gen. Ya, di sana promonya banyak, ada special diskon sampai 10%. Ini tak kasih tahu nih, tak spill, bisa hemat sampai berapa? 5 juta rupiah. Allah, iku uake Sobat Gen. Ada banyak banget aktivitas seru. Jadi ingat dari tanggal 23 Juli sampai 26 Juli ya. Dari tanggal 26 Julinya itu akan ada lelang eksklusif produk Lenovo dan ini cuman ada 4 unit tok Sobat Gen. Jadi tunggu apa lagi? Udah dicatat kan tanggalnya Sobat Gen, dari tanggal 23 sampai 26 Juli. Langsung aja kita ke sana borong sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di Lenovo Mall Roadshow.

0: Si Harian.
1: Halo, malam, ya. Ibu Delima, saya Patrick, Bu, dari NIP Group.
2: Ya.
1: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu, ini perihal waktu pengiriman susu yang Ibu order.
2: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
1: Ini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya, perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
2: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
1: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
2: Ini yang kedua kalinya.
1: Oke.
2: Okay. Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
1: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
2: bagian kanan? Bagian bawah lumayan parah.
1: Oh no. Yang bawah?
2: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
1: Itu waktu Ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
2: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrap-innya.
1: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
2: Kalengnya
1: gitu.
2: Penyok.
1: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
2: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
1: Baik. Mohon maaf, waktu itu Ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
2: Enggak.
1: Sempat Ibu rendem kah?
2: Enggak dong, rendem gimana?
1: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
2: Oh, enggak.
1: Biar mengembang?
2: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk kesana, kan juga lumayan banyak kegiatan kan.
1: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
3: You what?
1: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
2: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
1: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran. Kurang kuat, Ibu, makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
2: I see.
1: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
2: Depok sama siapa, Mas?
1: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
2: Enggak, Tangerang.
1: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
2: Tapi namanya benar.
1: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima, Delima Putri, bukan?
2: Bukan.
1: Ibu Delima Putri Freestyle?
2: Bukan.
1: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah. Saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di salah sambung Gen FM, Bu.
2: Salah sambung Gen FM.
1: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
2: Terima kasih. Dalam kayak apa sih, gitu.

oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen masih nares temenin di sini sampai jam 10. Ini rada enggak fokus gara-gara makan buah manggis. Ternyata buah manggis ada yang pahit. Aku kedapatan pahit. Pagi-pagi itu memang harus diusahakan kalau aku makan makanan yang real food. Kalau sobat Gen, pagi hari ini makanannya apa, boleh di-share ya. Buset, ini pahitnya masih kerasa banget. Ada siapa ini? Ada Dwi ya? Dwi, makan apa? Monggo sarapan Mbak Nares nasi sayur dan daun pisang. Wih, enak banget. Request putih ben ya. Iya, mintanya putih ben sama kayak nasimu ya. Putih banget nasi. Tapi itu enak loh, Dwi. Makananmu tuh enak sih. Ada Evan. Sarapan pagi yang paling enak, bontotan dari rumah, apalagi istri yang bikin, selalu ada sayur dan telur. Intis ekonomi, solusi paling sehat dan tepat. Eh bener, protein itu paling bagus ya guys ya. Ini aku ingetin, protein itu penting banget. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita lagi penghematan, lagi frugal living, intis ekonomi ya beb, terus tiba-tiba makanannya cuman kayak nasi sayur, atau sayur doang, salad doang, kayak gitu. Atau enggak mie instan. Tapi tetap harus ada proteinnya, at least telur. Nah, tiba-tiba jadi macak dokter Tirta aku ini ya. Ada Akil. Kemarin kan anak-anak TikTok bilang nih sobat Gen, Mbak Nares jangan makan telo ya kamu ya besok ya. Kamu hari ini makan telo, aneh banget kelakuannya. Siap Akil, sudah saya laksanakan untuk sobat-sobat TikToknya Gen FM ini loh ya. Aku hari ini gak makan telo. Lah kok Akil yang hari ini telo goreng. Tapi emang enak ya gorengan di pagi hari. Ada yang bilang tadi di TikTok ruame. Sarapan itu kalau nggak nasi nggak afdol Nares. Bener sih, aku dulu juga kayak gitu. Kalau nggak nasi nggak afdol. Kepikirannya aja hari ini sudah pingin nasi campur, nasi rawon, nasi soto ayam, nasi soto daging, soto Pak Sadi, soto cahar, rawon pangat di depan ada. Kayak enak pol sih itu. Lueko isu-isu sobat Gen. Atau juga mungkin kalau aku suka tawa, kacang kowa. Nah itu enak sih. Depan Ciko, ya enggak sih? Depan Ciko adalah kacang kowa terenak menurut Nareswari Lila. Wih, dicoba. Enak. Ditambah sama gorengannya itu apa namanya? Cakwe. Wih, cakwenya dipotong-potong. Udahlah, aku mau ngelanjutin ini lagi apa? Manggis aku yang rada pahit ini barusan. Sama sobat Gen, kalau mau ngelanjutin request-requestnya juga boleh loh. Sama spill-spill lah. Pagi hari ini sarapan apa? Di 0811 352 1031. Gen!

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, untuk menambah nafsu makan si kecil nih ya, ini wajib banget gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini cocok nih untuk mendukung daya tahan tubuhnya biar makin kuat dan gak gampang sakit. Secara akhir-akhir ini tiba-tiba kok ya aku juga beler-beler juga. Gak mau kan kalau anaknya Sobat Gen juga tiba-tiba ngedrop, makannya pakai yang ini. Apalagi ini bisa didapatkan di apotek e-commerce favorit atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Halo Arek-Arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel.
4: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
5: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan Tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
6: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
7: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Selamat pagi. Gimana pagi hari kamu sekarang ini? Semuanya lancar? Jalanan lancar kah semuanya? Karena kalau misalnya dari TikTok sih orangnya rame, berarti hari-harinya baik-baik aja semua. Malah ngomongin voucher TikTok, voucher belanja, indis ekonomi, ngomongin manggis, wih rame. Makanya kalau sobat Gen misalnya lagi nganggur-nganggur sekarang, atau enggak sambil kerja, atau sambil belajar, buka oh TikToknya Gen FM juga loh. Kita ngomongnya ngalor ngidul semua diomongin, termasuk eventnya Gen FM nanti sore ya. Kita nanti yang mau datang liatin coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore juga boleh banget sobat Gen. Acaranya di mana? Di Alun-Alun Surabaya. Aku gak tahu udah nanya keberapa kali sama Alia. Pokoknya setiap nanya acaranya di mana langsung nyenggol. Atau sobat Gen bisa cek aja di Instagramnya Gen FM Surabaya. Di situ tuh ada tuh. Nah, wajahnya Coki, dateng aja. Minta oka Coki, minta kopi gratis. Tapi di pagi hari ini mungkin ada yang dapat sarapan gratis. Mungkin dari pasangannya udah dibawain bekal sarapan. Kan lagi ngomongin sarapan tuh sobat Gen. Ada Cantika di sini. Pagi kan Nares cantik. Pagi cantik juga. Ayo, lebih cantik mana? Perempuan selalu kayak gitu ya. Pagi ini sarapan kentang rebus sama telur rebus, cuman ditambah parsley edisi diet ceritane. Oh alah, mau request lagu hacunya sal

0: masak di rumah. Nah, sarapanku masakan rumahan karena udah kebiasaan dari kecil. Ada nasi, ada lauk, dan sayur sederhana. Ini gak sederhana, ini menurut aku udah mewah banget. Ini aku nyambel ke Allah. Kak, request lagunya Jikustik dong. Saat kau tadi sini ya Kak, makasih Kak Nares. Terima kasih banyak ya Indah. Terima kasih juga udah pamer banget sama sarapan kamu di pagi hari ini. Aku ngiler loh, itu tempe. Sambal tempe aku suka banget lagi Sobat Gen. Ada juga Kong Kumis. Kong, pagi Kong. Pakai tangan yang pasti apa? Sarapan nasi pecel, pokoknya wajib pakai tangan ya. Udah. Pecel ini kayaknya memang fansnya untuk sarapan di pagi hari ada banyak banget Sobat Gen. Ada Henry juga, sarapan aja yang penting halal. Ada kok, sarapanku tadi ada stempelnya MUI juga. Ada juga nih di sini, siapa ini? Ada Prio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mbak Nares, puterin lagunya Lala Huta, tunggu apa lagi? Yang cowok muslim jangan lupa sholat Jumat ya, semangat pagi. Ada Prio di sini, sarapan pakai telur dadar enak juga satset. Nah, kalau dilihat-lihat habitnya Sobat Gen, kebanyakan sarapannya pakai pecel lah, pakai telur lah, sama kayak saya juga pas sarapan hari ini pakai telur rebus. Kalau Sobat Gen, sarapannya ada yang, wih Allah, iku opo iku, bim-bim-bap, kimbab, ya ampun, heh, bangun jam berapa kamu, siapa itu? Fan? Fan, bangun jam berapa kamu gulung-gulung kimbab dulu, Fan? Enak bener. Besok kali ya, aku mau cari sarapan yang susah. Oke, Senin kalau aku siaran. Tiap hari kok aduh sarapan nih aku kalau judulnya siaran gini. Senin tak bawain, Sobat Gen. Sarapan istimewanya ala Nareswari gimana?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogain 103,1 FM bisa banget.
1: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. PT Pertamina jamin Pertalite dan Biosolar aman untuk 15 hari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Babak semifinal Piala Dunia 2026 kini telah tuntas. Tinggal menyisakan dua pertandingan terakhir yakni laga perebutan juara 3 dan partai final. Melalui IDN Times, Spanyol dan Argentina berhasil melaju ke final setelah menyingkirkan lawan-lawannya pada semifinal. Sementara Prancis dan Inggris harus puas bertarung memperebutkan posisi ketiga. Perebutan juara 3 antara Prancis dan Inggris dijadwalkan pada hari Minggu, 19 Juli 2026, pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara partai final antara Spanyol dan Argentina dijadwalkan pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Beralih ke berita selanjutnya, perakiran cuaca Surabaya hari ini menunjukkan kondisi yang relatif bersahabat untuk beraktivitas. Berdasarkan laporan dari BMKG Juanda, Surabaya diprediksi didominasi dengan suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Meski langit cerah berawan sepanjang hari, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Memasuki berita utama, Pertamina Patraniaga memastikan stok nasional BBM dalam kondisi aman dengan ketahanan pasokan berkisar 14 hingga 40 hari. Sementara Pertalite dan Biosolar rata-rata tersedia untuk 15 hari. Mengutip berita CNN Indonesia, Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Warman menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena tantangan saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan percepatan distribusi ke SPBU. Pertamina menambah armada mobil tangki, jumlah pengemudi, serta jam operasional pengiriman dan SPBU untuk mempercepat penyaluran BBM ke berbagai daerah. Pertamina juga menggandeng TNI dan Polri untuk mengawal distribusi BBM agar pasokan sampai ke SPBU tepat waktu dan antrean kendaraan dapat segera terurai. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen masih nares temenin sampai jam 10 pagi nanti. Dan kalau misalnya dari tadi kita ngomongin soal sarapannya sobat Gen, itu yang enak apa sih? Gara-gara kemarin itu aku sarapan ubi cilembu dibully sama warga TikTok. Hari ini aku sarapannya udah bener kok ya masih dibully. Dibully karena apa? Dibully gara-gara aku kedatangan tamu, adik-adik. Aku gak mau ngomong adik-adik. Temen-temen. Dari mana guys? Halo, aku dipikir nanti halu loh kalau kalian gak menimpali omonganku. Teman-teman dari mana ini?
1: Halo, jadi perkenalkan kita dari Petra Campus Radio.
0: Ada teman-teman dari Petra, boleh sobat yang lainnya tepuk tangan ya. Jadi mereka tuh lagi mampir ke Gen FM, pengen lihatin juga gimana cara siarannya. Mereka juga aku tadi tanyain satu-satu, aku kenalin lah tuh sama warga TikTok selama off air. Kok ya kurang ajar, lagi-lagi warga TikTok bilangnya adalah, oh dua generasi ya, ibu dan anak siaran ya, tante dan ponakan siaran ya. Sampai kayak gini loh, masih dibilang, udah akui aja Nares, memang dua generasi bertemu. Oke fine, aku akuin. Panggil aku tante. Tapi boleh dong aku ngobrol-ngobrol sedikit sama kalian di pagi hari ini gitu kan. Aku selalu happy ketemu sama orang-orang yang masih interest untuk jadi penyiar radio. Boleh dikasih tahu dari Isabel ya tadi ya?
2: Iya.
0: Isabel pengen jadi penyiar radio karena apa Isabel?
2: Kebetulan aku dari bangku SMP ya kak.
0: Kamu nih bangku SMP?
2: Bukan, maksudnya udah berkecimpung di dunia public speaking tuh dari dari bangku SMP. Dan waktu itu memang salah satu lomba pertama yang aku coba untuk menjadi sarana ya. Mengembangkan skill public speaking tuh adalah radio announcer.
0: Oh nice,
2: terus? Nah, waktu itu apa ya, baca skrip aja rasanya udah gemeteran banget. Bahkan kalau misalnya sekarang aku lihat Kak Nares bisa siaran tanpa skrip, aku dulu baca setitik komanya aja udah rasanya masih kurang gitu. Tapi ketika aku berhasil menyelesaikan siaran, entah aku gak memikirkan ya nanti menang atau enggak hasilnya gimana, tapi ternyata adalah sebuah kebahagiaan bisa menyampaikan berita yang ternyata bakal didengar sama banyak orang.
0: Iya benar, ini kamu aja udah dipuji-puji loh sama om-om ya nyebutnya. Kalau kalian bilang aku tante guys yang di TikTok, aku akan bilang, nyuruh anak-anak ini bilang kalian om-om. Katanya, oh vibesnya udah radio banget, suaranya udah enak, bibit baru untuk generasi. Ayo cepat langsung debut aja, public speakingnya udah oke loh.
2: Terima kasih banyak.
0: Banget buat Isabel. Sebelahnya Isabel ada siapa ini?
1: Jadi karena kita belum kenalan, ya perkenalkan Kak, aku Angie.
0: Iya, alhamdulillah masih dipanggil Kak. Akhirnya kalian manggil aku Nares aja langsung loh, enggak apa-apa. Ada Angie. Angie angka, enggak usah ngomong angkatan. Angie pengen apa? Jadi penyiar radio sebenarnya kenapa?
1: Karena dulu SMA itu kan ada kayak eskur gitu ya di sekolah, dan kebetulan aku join yang broadcasting tuh. Jadi setelah mencoba, kebetulan juga pernah ke gedung ini tapi nggak ke Gen FM, jadi ke yang di depan itu. Coba
0: TV ya?
1: Iya, oh TV, iya lebih ke TV. Terus kayak kok seru gitu, jadi pingin coba terus, coba terus. Ya di kuliah kebetulan ada radio.
0: Dan jatuh gitu. Cintalah kalian semuanya di sini. Terima kasih banyak. Aku cuma mau bilang aja satu, terusin aja kalau udah sukanya di sini, diterusin. Kalau udah kadung basah kakinya, ya sebadan aja, bener, basahin aja semuanya. Pokoknya habisnya ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi secara off air. Pasti kalian tanyanya pinginnya juga banyak. Sobat Gen yang mau kenalan satu-satu, boleh cek-cek di TikTok guys. Bukaan TikToknya sekarang. Hei, ada ini loh, wayu-wayu kok. Nah, aku langsung kayak pulang dulu, aku boleh make up-an dulu gak sih sekarang ini? Tiba-tiba, tapi terima kasih banyak ya, sukses untuk kalian semuanya.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji,
5: 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM Bisa Banget.

0: 101,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih Nares temenin di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Sebenarnya tinggal setengah jam lagi aja sih, tapi yang di TikTok masih rame banget, seru. Gak cuman yang ada di TikTok aja di sini yang rame, tapi yang ada di studio nih juga rame nih. Ada batch kedua. Say hi guys.
1: Hi.
0: Wih, ada pembagian suara gitu ya. Keren banget tuh. Nah, ini aku lagi ngobrolin sama siapa aja nih.
1: Oke, aku dulu ya.
0: Tunjukkan.
1: Oh, kan ladies first maksudnya.
0: Tujuannya ladies first. Tapi ini bisa gak kita ini dulu? Suit Jepang?
1: Iya, suit.
0: Suit Vietnam?
1: Suit Indonesia aja.
2: Langsung aja.
1: Oh, iya. Halo semuanya, perkenalkan aku Kehan dari PT Campus Radio.
0: Oke, ada Kehan, sama satu lagi ada.
2: Halo semuanya, aku Steffi.
0: Ada salam Steffi.
1: Salam kenal.
0: Bukan Stechu ya kamu.
2: Bukan.
0: Ya?
1: Stechu.
0: Nah, kalian nih gimana nih? Seru enggak jadi penyiar radio?
1: Seru banget. Seru
0: kenapa
1: banget.
0: Serunya? Apa serunya? Boleh diceritain?
2: Silakan dong.
1: Kalau aku karena aku apa ya, menikmati untuk ngobrol dan juga aku suka untuk sharing-sharing. Jadi aku menikmati aja jadi announcer. Jadi kayak sangat happy, sangat fun menjalaninya gitu.
0: Kalau kamu paling suka sharing tentang apa, Kehan?
1: Tentang apa yang aku suka.
0: Ya, apa?
1: Iya.
0: Yang banyak, kamu suka?
1: Banyak, kan tergantung konteksnya.
0: Oke, boleh kasih tahu kita?
1: Apa contohnya?
2: Lalu tanya
1: maksudnya, malu. Maksudnya konteksnya apa?
0: Ya, apa aja lah. Mungkin mau fashion, berita, info, atau apa.
1: Nah, tapi aku belum research.
0: Oh, belum. Ada belum ada yang terbaru berarti ya? Piala Dunia?
1: Ah, aku nggak ikutin lagi.
0: Oh ya udah nggak apa-apa.
1: Teman-teman di belakang nih yang ikutin.
0: Steffi.
2: Apa ini tadi ya?
0: Kamu apa yang kenapa mau jadi penyiar radio?
2: Sama sih sebenarnya, kayak aku emang dasarnya suka banget ngobrol, ya kan. Terus yang kalau misalnya radio ini kan kayak nggak berhenti ngomong gitu ya. Banyak pastinya topik-topik menarik yang betul kata kalian bisa di research. Akhirnya kita juga nambah wawasan lagi. Jadi nggak cuma siaran aja, tapi kita juga research itu dapat sesuatu begitu.
1: Betul.
0: Apa yang baru-baru ini kamu cari yang tahu dan baru kamu tahu?
2: Ini wow, kita sudah lama tidak siaran.
1: Iya.
0: Ya, betul. Langsung ditembak kamu, banget nih tiba-tiba.
2: apa ya? Apa nih kosen?
1: Apa ya baru-baru ini? Piala Dunia, cuman Piala mungkin belum belum research ya, lagi ya.
0: Jude Bellingham, ngikutin gak nih perempuan-perempuan nih?
1: Ngikutin. Itu tuh, ngikutin di belakang tuh.
0: Ih, gimana tuh rasanya ngeliat pria tampan itu? Apa mantep banget.
1: Waduh.
0: Tapi emang semuanya untuk jadi penyiar radio apapun bisa diomongin. Betul. Gitu ya. Buka sosial media, ada info yang paling baru juga bisa diomongin. Aku happy banget pagi hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama kalian 1, 2, 3, 4, 5, banyak.
1: Yep.
0: Ber-20, ada 2 batch. Yes. Aku juga berharap ya kalian sukses terus, kita happy-happyan lah. Amin. Pokoknya radio di Indonesia khususnya di Surabaya harus terus bergema. Terima kasih guys, thank you so
1: thank
0: much.
1: Thank you juga,
0: kesini. Nah kalau Sobat Gen pagi hari ini mau mampir-mampir, gak usah pagi hari ini lah, besok-besok mau mampir juga boleh loh sebenarnya. Temenin aku siaran, jadi gak cuman teman-temanku aja yang baru-baru ini. Kalian juga mau nemenin aku juga boleh, sambil request-request aku juga boleh. Aku tunggu di 0811-352-1031.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Rek, musiki tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Emang kadang-kadang itu hidup itu seperti ibarat pepatah gayung bersambut. Aku tuh jujur lagi tanya-tanya teman aku, laptop untuk ngegame itu apa? Kok yang dilalah? Ini kayak misalnya sobat Gen ada yang sama kayak aku lagi cari-cari laptop, mau upgrade atau cari device baru yang biar bisa support kerjaan, support sekolah, ataupun mau ngegame kayak aku. Sini yo sobat Gen, mampiro bareng-bareng sama aku ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Ini Lenovo eventnya di hari Kamis 23 Juli sampai dengan hari Minggu 26 Juli, tepatnya ada di Tunjungan Plaza Mall 3 connecting TP4, TP3, lantai 5. Udah kebayang ya itu ada di mana ya? Nah, di sana sobat Gen ada banyak banget promo spesial, diskonnya hingga 10% dan bisa hemat sampai berapa? Kasih tahu. 5 juta rupiah. Ya ampun, ini banyak banget. Ini diskon apa udah dikasih hadiah tambahan ya? Nah, di sana itu bakal banyak banget aktivitas seru. Dan untuk tanggal 26 Julinya itu akan ada lelang eksklusif produknya Lenovo. Dan yang pasti ini cuma ada 4 unit aja, jadi terbatas. Jadi wajib 26 datang lagi ke sana sobat Gen. Kalau bisa 23, 24, 25, 26 terus datang terus ya setiap hari. Gak usah lama-lama, tunggu apa lagi? Dicatat tanggalnya 23 Juli sampai 26 Juli kita langsung main ke sana, mampir ke sana, diskonnya banyak. Jadi sampai ketemu di Lenovo Mall Roadshow.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di

0: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
1: Iya.
0: Saya dari asuransi Rental Agung.
1: Iya, iya.
0: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
1: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pas pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
0: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
1: Iya, mungkin seperti itu juga.
0: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
1: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
0: iya.
1: Dari Surabaya ke Madura, artinya menghempas ke depan.
0: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu, kan, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
1: Kira begini.
0: Nah, gimana?
1: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
0: Iya.
1: Oh, tak buka titik gitu, Mas. Tidak ngerasa.
0: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
1: Maksudnya masuk? Oh, makhluk halus itu dah, Mas.
0: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
1: Saya nggak merasa juga itu, tapi kenceng.
0: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
1: Ada stikernya.
0: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
1: Oke.

0: asin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Masih Neris temenin, masih nemenin kamu di jalan, masih nemenin kamu sarapan pagi hari ini. Sarapan pakai apa sih? Aku udah sarapan pakai telur manggis. Dua manggisku udah habis. Ya kan? Terus sarapan sama ini, omongan-omongan dari adik-adik Petra ini juga udah ngobrol bareng sudah. Sarapan sama omongan-omongan warga-warga TikToknya Gen FM ini kok ya sudah dari tadi. Wih, ruame. Asbunnya itu loh. Plengernya itu plenger banget. Perkumpulan-perkumpulan warga plenger Surabaya ya. Pagi hari selalu menemani. Nah, kalau hari ini Sobat Gen ada yang ditemenin sama makanan-makanan favorit kamu. Boleh di-spill apa aja. Dari tadi udah ada yang ngomongin pecel lah, telur dadar lah. Ada bimbap, gimbap. Ya kan? Pagi-pagi loh. Ya ampun, orang have itu. Sugih tenan. Ada siapa itu? Ernie katanya hari ini dapat sarapan dari ponakan yang lagi ultah. Wah, happy banget itu. Biasanya dapat rezeki anak soleh. Mau request dong lagunya Jamrud buat yang ultah. Makasih. Selamat ulang tahun ya Leli. Itu Leli kan? Selamat ulang tahun Leli, sehat selalu, happy terus hidupnya, lancar terus semuanya, urusannya. Kemudian selalu dipenuhi dengan orang-orang yang baik, selalu dipenuhi dengan kehidupan yang baik, yang positif. Dijauhkan semuanya dari hal-hal negatif. Sobat Gen juga yang hari ini ulang tahun juga selamat ulang tahun ya. Nanti kita nyanyi-nyanyi bareng lagunya Jamrud. Hari Jumat. Nah, soalnya hari ini hari Jumat nih. Sama juga nih Sobat Gen, ada info juga mungkin buat yang kamu suka banget doyan jajan-jajan pasar kayak aku. Pasar, aduh batuk. Pasar favorit aku itu adalah Pasar Soponyono. Menurut aku Pasar Soponyono Rungkut itu ya semuanya ada lengkap, sampai dawetnya yang di bagian belakang itu loh kesukaanku. Itu juga menurutku enak dibuat sarapan. Ngomong-ngomong soal pasar Sobat Gen, ini kali ini pemerintah kota Surabaya sedang merevitalisasi 16 pasar tradisional, mulai dari Pasar Tembok, Dukuh, Kembang, Simo Agung, Wonokromo, Karah, Kedung Sari, Genteng, Babatan Baru, Kapasan, Pucang Anom, Pecindilan, Dukuh Kupang, Gresik PPI, Gubeng, Masjid, Pakis, dan Krembangan. Nah, itu ada 16 pasar tradisional yang memang revitalisasi ini dilakukan dengan anggaran sekitar 20 miliar rupiah untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan daya saing pasar dengan penyelesaiannya bertahap hingga akhir 2026. Jadi harapannya nanti ke depannya tahun ini semua ke-16 pasar ini sudah jauh lebih baik, udah jauh lebih nyaman. Orang itu jadi lebih suka untuk datang ke pasar. Nganggur-nganggur kemana? Ke pasar.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Genefe.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. 447 anak yatim piatu di Jawa Timur kini punya wali sah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG melaporkan Juni 2026 menjadi salah satu bulan Juni dengan curah hujan terendah dalam 30 tahun terakhir di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang lebih kuat sehingga menyebabkan curah hujan di banyak wilayah berada jauh di bawah normal. BMKG mengingatkan kondisi kering berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama musim kemarau berlangsung. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi pada 2026 melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Melansir berita inews.id, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Siriat optimis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi dengan PB Tapera, perbankan, dan para pengembang. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi telah mencapai 102.900 unit, melanjutkan tren peningkatan dari 228.000 unit pada tahun 2023 menjadi 278.000 unit pada tahun 2025. Pemerintah juga mengoptimalkan dukungan perbankan dan pembiayaan FLPP agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni. Memasuki berita utama, sebanyak 447 anak yatim piatu di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan wali sah melalui program yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penetapan wali sah memberikan kepastian hukum sehingga anak-anak dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perbankan, hingga hak waris. Mengutip berita Kompas Jatim, program ini melibatkan berbagai instansi termasuk pengadilan dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses legalisasi perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah berharap penempatan wali sah dapat menjamin perlindungan hukum serta mempermudah akses layanan publik bagi seluruh anak penerima program. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Terima kasih banyak untuk hari Jumatnya yang dar-dar-dar banget di hari ini. Rame banget yang di TikTok, yang lagi WhatsApp di Genbox, juga semuanya pada pamer-pamer makanan. Terima kasih juga untuk referensinya. Besok Senin ya, aku bakal sarapan apa lagi ya kira-kira. Tiap hari kalau siarannya sama Nares, tebak sarapan Nares apa aja. Ya wes lah Sobat Gen, udah sampai sini aja. Kita lanjutkan hari Jumat ini. Semoga semuanya happy, semua urusannya lancar. Selamat ulang tahun sekali lagi yang lagi merayakan. Semoga di tahun yang baru ini banyak hal-hal baru, hal-hal baik yang datang semuanya sama kita. Amin. Nares pamit dulu dari Kicau Pagi. Ciao.

0: Wah, kenapa?
1: Main ketelan air.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: atau Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Informasi Harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Mbak PJ, aku tadi langsung telepon karena ini yang tertera di bio-nya Mbak PJ nih. Mau ngajak kerja sama untuk bikin konten nih Mbak PJ. Kebetulan kita dari restoran nih. Saya ini bisa dibilang agensi restoran-restoran daerah.
2: Oke. Okay.
1: Yang masuk ke Jakarta. Nah, saya pengen ngenalin Mbak PJ ke ownernya dulu nih Mbak PJ.
2: Oke.
1: Bisa?
2: Boleh.
1: Sebentar aja Mbak PJ, boleh ya. Nanti baru kita jelasin konsepnya kayak apa.
2: Oh, oke, baik.
1: Namanya Ibu Sri Yatun, panggil aja Ibu Sri.
2: Oke.
3: Ibu. Bentar ya. Halo.
2: Halo.
3: Ini siapa? Siapa namanya?
1: PJ.
3: Oh, PJ. Gimana, Mbaknya? Aku tuh kan emang pengen ngelebarin sayap tuh ya. Aku tuh pengen bikin di Jakarta. Karena memang bisnis kita tuh, wah, berkembang pesat gitu. Kemarin aja suami saya tuh baru beli apa tuh ya? Mobil yang bisa dibuka kacanya, yang di atas itu loh.
2: Oh.
3: Ya, yang dibuka tutup, buka tutup kayak jalur di Jagorawi.
2: Oh.
3: Alfred yo. Mobil apa itulah, baru beli 3. Jadi ya aku tuh pengen ayam gorengku tuh memang berkembang. Karena menurut aku kalau gak viral gak terkenal sekarang gitu. Langsung pak
2: biar. Jadi gitu. Saya harus gimana nih Bu, bentuk kerjasamanya kayak gimana?
3: Nah kalau sekarang itu lagi rame itu kan Petri Piu. Jadi nanti ketika resto udah launching, nah kamu di situ bet-betin aja review dari kamu, dari semuanya, mau dari servis.
2: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih?
3: Iya. Review bagus sekarang udah enggak kena, Mbak.
2: Dimana?
3: Bad review buat good awareness.
2: Yep.
3: Yang penting bad review.
2: Biasanya tuh honest review saya.
3: Honest review tuh sekarang udah gak kemakan gitu. Kamu tuh juga harus adaptasi. Tanya deh Ruth, kamu jelasin deh. Ah kok ya cah cilik ke sotoy.
1: Tenang Bu. Mbak PJ.
2: Iya.
1: Ya Mbak PJ, jadi intinya ibu itu pengen bad review. Ibu tuh pengennya kamu makan ayam terus kamu tuh gitu. Coba Mbak, coba. Coba ngeludahnya gimana Mbak? 3, 2, 1.
2: Tuh.
1: Aduh kurang. Yang lebay. Kalau bisa kayak Dustin Tiffany. Cuy, gitu coba. 1, 2, 3.
2: Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak.
1: Oh. Ini bayaran ibu gede loh.
2: Iya, tapi kalau harus bad review kayaknya saya nggak bisa deh Pak. Takutnya nama saya juga jelek.
1: Mbak, pokoknya ibu pengennya
2: gimana, Pak?
1: Viral. Nah sekarang kalau mbak bilang, ayam gorengnya enak, asin, gak ada yang peduli mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu, kalau bisa ya mbak ya, itu nasi gorengnya mbak gini nih. Ya, 1, 2, 3. Gimana Bu? Cakep Bu.
3: Ruth, kita kontrak eksklusif.
1: Boleh.
3: 5 tahun Ruth.
1: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review.
2: Ya,
1: gitu.
2: Tapi saya maaf banget Pak kalau kayak gini kayaknya saya gak bisa banget Pak.
3: Ah capek ngomong udah. Wis.
1: Aku bingung deh, di IG-nya kok gak begini, ini Mbak PJ Laisti kan?
2: Oh salah Pak, saya PJ Astuti.
1: Followernya 390k.
2: Follower saya baru 3900 Pak, saya baru ngonten Pak.
1: Ya salah orang. Bu, salah orang ini Bu.
3: Salah uang tuh.
1: Salah sambung.
3: Aduh.
1: Dan Mbak PJ masuk salah sambung di
4: Good FM.
2: Aduh.
3: Suruh ludahnya susah banget sih. Aduh.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Kin, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya, suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan, dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Gen
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.

0: Santuy rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama temen, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah loh, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
2: Yang bikin seru itu kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: harian.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
1: Dari mana?
2: Perkenalkan, saya Rudi, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
1: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
2: Oh, ya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack. Izin untuk menjelaskan ya, Pak ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
1: Betul, dan memang sedang.
2: Sedang?
1: Sedang mau.
2: Apakah sudah mulai ada atau belum?
1: Di apps tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet. Memang mau membentuk badan lagi.
2: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in six months. Six months and six days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
1: Tapi saya tidak ada beli-beli produk.
2: Oh enggak, kami supply selama 6 bulan.
1: Boleh, Mas.
2: Nah, itu Pak, six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak. Karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Kita akan keluar satu-satu.
1: Oke.
2: Jadi satu sebelah kanan, habis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa enggak? Karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-TikTokin gitu.
1: Ini mah Kemal ini.
2: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kamu sedang approach.
1: Ini Kemal, the fix ini mah Kemal nih.
2: Gimana Pak Yohanes mau?
1: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
2: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
1: Kayak one pack in one month gitu.
2: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
1: Ntar saya jalan miring-miring, Mas, kalau nggak balance total saya.
2: Berarti Pak Yohanes ini nggak kena salah sambung ya?
1: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suara kok makin lama.
2: Berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung Gen FM.
1: Aduh.
2: Apes. Aduh.
1: Siap.
2: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
1: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
2: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
1: Iyalah. Six pack satu-satu.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Yuk.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
3: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama temen, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah loh, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Halo Mas Yanuar.
1: Iya.
0: Mas, ini Rohman Mas.
1: Oh iya Mas.
0: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
1: Caranya?
0: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
1: Enggak ada.
0: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
1: Oh enggak ada.
0: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
1: Apa?
2: Bentar.
1: Enggak bersihan gimana ya?
0: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
1: Loh, apa adanya Mas?
0: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
1: Sampai kayak gitu ya?
0: Loh, iya Mas.
1: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
0: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
1: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
0: Kedurus Mas.
1: Nggak pernah ke situ, Kedurus mana?
0: Mas Yanuar Wicaksono sampai ngine lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
1: Bukan Mas Yanuar tuh badi.
0: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
1: Bukan Mas.
0: Sing ke dinding itu Mas.
1: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
0: Luala ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung ya Devin.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwasnya seneng katanya untuk motor batal rek.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsa.
3: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel.
4: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama temen, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah lo, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
4: Udah siap belum?
1: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja jadi dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
2: Walah yuk iki gen owalah.
3: Gen owalah.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Nasi Harian.
1: Assalamualaikum, dengan Bang Mantri ya?
2: Iya, kenapa?
1: Lagi di penumpang gak, Kak?
2: Kagak.
1: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
2: Iya. Yeah.
1: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
2: Ini gak usah lepas kunci.
1: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
2: Bisa
1: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
2: Untuk Idul Adha masih lama lah.
1: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang. Berapa perharinya nih Bang?
2: Saya ngomong dulu sama istri ya.
1: Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, saya lempar. Saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
2: Oh butuh sekarang? Yaudah nggak apa-apa, ayo.
1: Ya ayo, kok jadi ribut? Dimana lo? Sini kok mau ayo? Candi Bang Mantri Bang. Kira-kira kisarannya Bang, biar kita masukin ke budget gitu Bang.
2: Hitungannya seharian ya, per hari gitu.
1: Iya, gak usah kenceng loh.
2: Iya.
1: Berapa Bang, per harinya berapa kira-kira nih, biar cocok ke gak sama budget gua gitu loh.
2: Kalau untuk Jakarta sih, karena sih gope.
1: Gope ya? Lah kita gak ada gope. Kita ada dana nih, ada dana.
2: Yaudah berapa, tawar deh.
1: 3,5.
2: Hah?
1: 3,5 per hari.
2: 3,5 per hari.
1: 3,5 per hari bensin kita. Gitu gimana Bang?
2: Deal. Oke, deal. Cocok.
1: Cocok ya.
2: Oke.
1: Tapi bensin serah kita ya.
2: Iya, bensin mereka gocap di Jakarta.
1: Serah gua bensinnya ya. Lu ntar mintanya Shelby Power Nitro lagi, kita mana banget gitu.
2: Ya, ini pertahanan tadi.
1: Mobil ente apa Bang?
2: Pansa.
1: Pas, cocok. Oke, jadi ini borongan ya. Ini mau kasih tau dulu nih. Nanti sebelum, jadi barangnya ini Bang. Barangnya agak rewel nih Bang. Driver-driver yang lain kagak ada yang mau.
2: Iya, apaan?
1: Jadi, Abang itu nanti bawanya kambing Bang.
2: Kambing?
1: Kambing. Abis Idul Adha bawanya daging.
2: Iya, Pak. Mesti kan ada cuci mobilnya.
1: Iya dong, nah gitu dong. Jadi tuh kalau kambingnya berak-berak gak apa-apa ya?
2: Apa-apa. Mau berak, mau dia kawin di situ gak apa-apa.
1: Masa kawin di sana? Abang Jaya tahun berapa, Bang?
2: 2019.
1: Yah, kagak bisa, Bang.
2: Hah?
1: Kagak bisa. Itu kambing-kambing kalau pakai Avanza yang 2019 muntah Bang. Kambing-kambing sekarang elit Bang ini. Kambing super nih Bang masalahnya Bang. Gak jadi dah, kalau mikirin 2024 mobilnya Bang.
2: Gak bisa.
1: Ini Bang Mantri, nama belakangnya pendidikan bukan?
2: Gak ada pendidikan aneh. Erman gak. Sumantri.
1: Ini yang nama belakangnya Mantri Perhubungan bukan sih?
2: Bukan. Yaudah deh.
1: Saya salah orang, salah sambung. Dan Bang Mantri masuk salah sambung di Gen FM.
2: Waduh, keren deh.
1: Dikerjain sama Bang Botel.
2: Keren deh, mantap.
1: Bang Mantri semoga makin laris, rezekinya tambah banyak, sehat buat Bang Mantri sama keluarga ya Bang. Rezekinya lancar terus.
2: Amin.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM.
5: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama teman, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah loh, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama temen, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah lo, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsy.
4: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Biasanya langsung dari Gedung Grahapena, edisi 17 Juli 2026, live nyore, nyerocos sore-sore, Coki dari alun-alun kota Surabaya. Apa yang seru hari ini? Wah, pasti bakal seru banget. Aku siaran sambil nongkrong sayang. Biar vibe untuk weekend kali ini benar-benar happy. Dengerin terus nyore sampai nanti jam 7 malam. So, you better stay tune cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari alun-alun kota Surabaya. Kamu masih dengerin Nyore Nyerocos sore-sore. Pastinya bareng sama Coki. Sampai nanti jam 7 malam. Kaget ya. Biasanya langsung dari Gedung Graha Pena, tapi sekarang dari alun-alun kota Surabaya. Masih di awal sore hari ini Sobat Gen. Spesial edisi hari ini. Aku siaran sambil ngopi. Karena lagi ada acara kece banget. Nanti deh bakal aku bahas. Aku siaran dari alun-alun kota Surabaya itu ngapain coba. Ada acara kece Sobat Gen Weekend ini. Siapa tahu buat kamu yang sekarang lagi di jalan gitu kan ya, yang lagi ngeliatin aku siaran, hai selamat sore. Aku dada-dada nih. Seru banget outdoor kayak gini Sobat Gen ya. Sambil ngopi gitu kan ya. Duduk-duduk Vincent. Sambil megang kopi, ngeliatin kanan kiri. Ya Allah, kayak begini po. Ini bosku rek, aku ben weekend ngono. Cesok siaran kayak gini loh Sobat Gen ya. Siapa tahu kamu lagi ini weekend ini lagi mau ngopi sama teman-teman gitu kan ya. Sambil nanti juga bakal aku update ya kondisi traffic di depan alun-alun kota Surabaya. Tapi jujur ya, akeh uang iku gak ngerti lek Surabaya duwe alun-alun. Iku pinggir endi? Ya Allah rek, iki nang iki loh. Balai Pemuda zaman biyen ngerti kan, leyo iku jadi alun-alun kota Surabaya. Hari iki aku bakal glegeken kopi sawangane ya, ngicipi kopi ya ket mau, sambil aku ngeteh juga Sobat Gen. Aduh sumpah, karena flavornya mau macem-macem. Abis ini bakal aku tanya-tanya deh sama yang punya acara ini, sambil aku nongkrong dulu ya, sambil aku hunting ya, sampai ngerti ketemu jodoh.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Maria.
1: Halo, malam. Dengan Kasima, makeup?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Pak?
1: Gini, ya ampun. Aku tuh mau cari tukang makeup, Mbak.
2: Iya.
1: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
2: Bisa banget.
1: Kasima, aku boleh tanya. Kamu pernah makeupin mama nggak ya?
2: What? Mombray gitu ya?
1: Bukan. Ini emaknya emak.
2: Oh, nenek berarti ya?
1: Nah, iya bener. Soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
2: Oh, bisa, Kak.
1: Bisa ya? Tapi pernah makeupin emak-emak?
2: Lebih ke mombray sih, Kak. Mombray yang udah berumur juga gitu.
1: Emak aku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah makeup-makeupan gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak, biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
2: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
1: Oh, tiap hari, tiap pagi, makku tuh cuci muka pakai air ajin, pakai air beras itu loh Kasima, tiap pagi.
2: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
1: Campuran.
2: Atau berminyak?
1: Campuran, tergantung betonnya kayak gimana sih, kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
2: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
1: Oke, itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh, diapain ya?
2: Ada yang ditarik gitu, Kak.
1: Hah?
2: Dia tuh kayak pakai jenis Sansa Plus, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
1: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babres, Pak Kasima. Kok dikasih Hansa Plus? Maksudnya gimana?
2: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, enggak.
1: Oh, ditarik?
2: Ditarik.
1: Gitu tuh enggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, Kasima?
2: Enggak, Pak. Tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
1: Oke. Kasima, tapi pernah collab sama Koko Jari?
2: Belum, Kak. Kebetulan.
1: Tapi tahu Koko Jari?
2: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
1: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah. Apa ini, Budak?
2: Oh.
1: Gitu. Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
2: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana.
1: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
2: Boleh.
1: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
2: Oh, ya kalau masalah kostum nanti nyesuaiin aja, Kak.
1: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya gitu, Kasima.
2: Oke.
1: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
2: Kita pakai setting spray sih, Kak.
1: Itu dari apa untuk, ya bahannya?
2: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu, Kak. Iya.
1: Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
2: Betul.
1: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
2: Empon-empon itu gimana, Kak, maksudnya?
1: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur sirih, kayak buat nginang gitu loh.
2: Oh, bisa sih, Kak.
1: Jadi kamu setelah makeupin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai trial nggak ini? Trial tester gitu.
2: Trial makeup ya?
1: Loh, ya iya, masa buat nginang.
2: Ya.
1: Buat makeupnya.
2: Bisa.
1: Studiomu ini kan yang dijager tuh ya?
2: Bukan, Kak. Alamatku di Pebrawon.
1: Loh, bukan jager, tah?
2: Bukan, Kak.
1: Seta, ini Kasima ini kan?
2: Kasima.
1: Oh, salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambungan FM. Kasima.
2: Kok gitu sih?

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, keseharian kita pasti nggak lepas sama yang namanya kopi. Dari nyantai sendirian, nongkrong sama temen, sampai meeting, selalu biasanya sambil ngopi. Karena kopi sudah jadi bagian dari budaya kita. Nah, ngomongin soal kopi nih, Bank Indonesia bikin acara yang bernama Java Coffee and Flavor Fest 2026, atau yang biasa disingkat JCFF 2026. Nah loh, kira-kira apa ya korelasinya antara kopi dengan Bank Indonesia? Yuk, kamu langsung dengerin aja obrolan Coki bareng Bapak Agung Budi Laksono, Kepala Divisi dari Bank Indonesia. Jumat 17 Juli 2026 jam 6 sore yang akan ngobrol langsung dari acara JCFF 2026.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Masih dari alun-alun Surabaya, kamu masih dengerin Nyore Nyeroco sore-sore bareng sama Coki, pastinya di Gen FM. Edisi live nongkrong ya sore ini di alun-alun kota Surabaya. Zuzur, aku happy banget karena dari tadi ini aku ya kan kebetulan sekarang lagi ada acara Coffee Fest gitu sobat Gen ya dari Bank Indonesia anyway. Dari tadi aku ngeliatin gitu kan ya, Ancen Surabaya ki bu bersih ngono. Seneng aku. Semoga kebersihan ini gak cuman yang ada di pusat-pusat kota aja atau daerah-daerah yang kelihatan ya. Semoga di tempat-tempat wisata gitu sobat Gen ya, itu selalu kita jaga namanya kebersihan. Apa sih? Simple, buang sampah nang tempati. Ngono ae. Rada mangkel aku sobat Gen, le misalnya jono wong apa jenenge berkendara, masih numpak mobil, numpak motor, ngono kan yo, buang sampah sak uenake dhewe. Aku gak ngomong soal strata. Motor zaman saiki yo larang.
3: Ya,
2: iku dia, larang. Iso tuku motor, iso nyicil motor, ya. Tapi gak iso buat sampah. Iku nang ndi ku uteke ku. Ngomong soal buang sampah iki aku suweneng banget ana bule teko Australia. Ngamuk-ngamuk ambek bule teko Cina lagi liburan nang Labuan Bajo ya. Lebih tepatnya nang Pulau Komodo kono sobat Gen ya. Nang Pulau Padar kalau enggak salah iki aku tontok. Ngamuk-ngamuk ana bule teko Cina iku ya buak botol sembarangan sampai akhirnya dilewabrak. Mungkin kita harus normalisasi kayak ngono sobat Gen ya nang Surabaya especially. Lek kon nontok wong buang sampah sembarangan wis nang dilewabrak ae ngono. Heh. Gak ngerti, ana tempat buang sampah. Gak tahu sekolah ta? Gak diajarin nang sekolah buang sampah. Gelem, le sampah kita guan nang omamu, hah?

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel.
2: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari alun-alun kota Surabaya, kamu masih dengerin Nyore Nyerocos sore-sore bareng sama Coki sampai nanti jam 7 malam. Zaman sekarang siapa yang gak kepengen umur panjang? Setiap ulang tahun pasti dungonya adalah panjang umur serta mulia. Iya enggak? Iki tiruan Sobat Gen. Ono Buyut ya, yang barusan aja wafat usianya ke-109. Buyut iki jenenge adalah Buyut Jessica Lon dari Skotlandia. Grandma, umure kemarin tuh 109 tahun. Ditakoi keluargane, kok bisa Buyut iki panjang umur, rahasianya apa? Rungokno baik-baik. Cek kon kepingin panjang umur Sobat Gen. Yang pertama, rajin olahraga. Yang kedua, selalu makan ya, sarapani semangkok bubur anget. Yang ketiga, jurus andalannya adalah menjauhi para pria. Cari ini, lanang-lanang kabeh iki nggarai repot. Kon tala. Iku cari ini rahasia umur dawa. Ya apa? Lanang-lanang iki ta. Minggat kabeh ta. Cik wedo-wedo iki umure panjang. Eh? Ya apa? Minggat ta. Gak usah mulai. Ya selah gak usah siaran aku. Engko lek misal aku mejungul ngene engko dikira aku menghambat umurmu sing wedo-wedo iki.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Proyek gas raksasa Masela di Maluku dikabarkan mampu menyerap 12.000 tenaga kerja. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Qatar membantah laporan media Israel bahwa pihaknya setuju untuk berpartisipasi dalam operasi militer terhadap Iran. Dilansir dari CNN Indonesia, pihak kantor media internasional Qatar menyatakan bahwa sejumlah individu berupaya menyeret Qatar dalam konflik untuk melemahkan peran dalam mediasi AS dan Iran. Doha menegaskan bahwa sejak konflik pecah, Qatar tidak pernah dan tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apapun terhadap negara tetangga manapun. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa SPP tidak akan diberlakukan kembali bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Mengutip dari Kompas.com, usulan agar SPP kembali diterapkan untuk membantu menutup kekurangan biaya operasional sekolah diusulkan oleh anggota DPRD Jawa Barat. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap tidak berubah. Dedi menyatakan efisiensi akan dilakukan terhadap anggaran yang dinilai tidak mendesak sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan siswa tetap dapat bersekolah tanpa dibebani SPP. Memasuki berita utama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa proyek gas raksasa diproyeksikan mampu menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung selama tahap konstruksi dan operasional. Selain itu, diketahui melalui CNBC Indonesia, proyek Blok Masela juga diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung mencapai 37,8 miliar dolar AS sepanjang masa konstruksi hingga operasi. Sebagaimana diketahui sebelumnya, proyek gas abadi Blok Masela merupakan proyek lapangan gas laut dalam yang telah ditandatangani sejak tahun 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga tahun 2055 serta berpotensi menghasilkan 9,5 juta metrik ton LNG per tahun. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
4: Pisau Banget.

0: Masih dari alun-alun kota Surabaya, kamu masih dengerin Nyoreng, Nyeroca sore-sore, ditemenin sama Coki sampai nanti jam 7 malam. Kalau ngomongin soal teman-teman Gen Z, gak akan pernah ada habisnya Sobat Gen. Karena ini menurut aku yang baca, dan standar Gen Z zaman sekarang itu sudah mulai berubah. Katanya, punya rumah itu bukan lagi tolak ukur sukses para Gen Z. Iya kah? Karena mengingat harga rumah sudah semakin mahal. Soal punya aset, urusan kesekian. Kayaknya tolak ukur Gen Z adalah bisa work from anywhere, bisa self-healing, staycation, holiday, posting feed Instagram, di like sama everybody.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo.
1: Halo malam, dengan Kak Nadia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
0: Oh, iya.
1: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
0: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
1: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
0: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
2: Boong, yang benar.
1: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
0: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
1: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
3: A few moments later.
0: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
1: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
0: iya.
1: Warna hitam
0: ingat,
1: Kak.
0: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
2: Boong, yang benar.
1: Begini Kak, karena untuk locker yang Kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
4: Karat Kak.
1: Nah itu dia, saya mau tanya, Kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
0: Enggak kok.
1: Waktu Kakak pakai enggak berkarat kan?
0: Kurang ingat kebetulan.
2: Oh.
1: Loh, iya, waktu Kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah Kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng enggak?
4: Neyeng enggak?
0: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu enggak neyeng, enggak apa.
1: Nah, apakah Kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
0: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
2: Iya.
1: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya Kakak atau kena ababnya Kakak
0: enggak,
1: atau gimana?
0: Sama sekali enggak.
1: Okay. Mungkin Kakak pakai ababnya Kakak, maksudnya bau mulutnya Kakak atau kayak gimana?
0: Enggak dong Kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
1: Iya.
0: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
1: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak. Itu Kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu Kak. Sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah ternyata dari data kita belum Kakak kembalikan.
0: Enggak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke Vinhub itu dan ini saya udah geledah. Gak ada kuncinya.
1: Iya Kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya Kak ya. Nah menurut
0: saya sudah kembalikan beneran.
1: Iya boleh Kak, kalau Kakak
0: walaupun ada di celana saya kuncinya.
1: Mungkin boleh coba Kakak
0: tapi
1: cek di celananya Kakak. Coba Kakak cek dulu untuk di celananya Kakak, apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana.
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Gak ada.
1: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan Kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan Kak?
0: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
1: Lah,
2: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
1: Lah, kalau Kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
0: Oke. Bentar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak Yeni?
4: Kamu nanya.
0: Yang ngecek di celana.
4: Capek ah.
0: Gak ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
1: Ya oke, baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
0: Huh? Tali pancing?
1: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
0: Iya.
5: Yang semangat dong.
1: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
6: Betampul.
0: Nadia Aulia ini, salah.
1: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
0: Kan.
1: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
7: Kerja bagus.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim, kayak ketemu setan.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmse.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
4: Big Week, ini baru bengkel.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.

Masih dari alun-alun kota Surabaya, kamu masih dengerin Nyore, Nyeracas sore-sore pastinya di Gen FM. Sobat Gen, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Kalau dirasa hari ini gak ada agenda gitu ya. Libur G, alun-alun kota Surabaya, sumpah dari tadi rame banget, seneng banget aku hari ini. Karena bisa join the vibes, terus bener-bener nyore, paham gak sih? Karena sunset abis cuy, enak. Sambil nikmatin kopi, sumpah. Aku sih lagi mau ngerayu bosku ya Sobat Gen ya. Tiap Jumat dong kayak begini gitu loh, aku gak stres. Siaran di studio doang kayak gitu ya kan. You know. Emang kok naik, ngurungan aku cek gak stres. Penyiaran ini ya butuh healing Sobat Gen. Acara ini gratis, nanti bakal aku tanya sama salah satu perwakilan dari Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

0: soal acara yang keren banget. Itu dia. So, don't go anywhere. Pastinya masih di Nyore live dari alun-alun kota Surabaya.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.
0: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari laptop, laptop baru, atau lagi mau upgrade nih, buat nugas sekolah, nugas kantor, atau mau ngegame. Nah, wajib nih datang ke acara Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4, TP3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Bakal banyak aktivitas seru. Spesialnya lagi, tanggal 27 6 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Bocorannya cuma 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Sekali lagi, tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu, tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemkab Sidoarjo menyiapkan Rp400 miliar untuk pembebasan lahan guna memastikan keberlanjutan proyek pembangunan flyover Gedangan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Polisi memastikan keaslian emas dengan berat total mencapai 74 kg yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah dilakukan sejumlah pengujian. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, selain emas juga terdapat uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah yang turut disita dan juga telah dinyatakan asli. Sebelumnya diketahui bahwa Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dan juga telah membentuk tim khusus yang mayoritas pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kasus ini. Selanjutnya, sekitar 30 ribu calon manajer koperasi Desa Merah Putih akan mulai ditempatkan pada pekan pertama Agustus 2026 setelah menyelesaikan pelatihan peningkatan kompetensi. Dilansir dari Antara News, adapun pelatihan tersebut akan dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 17 hingga 31 Juli 2026 setelah peserta mengikuti pembinaan karakter dan bela negara. Menteri Koperasi menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu bangunan Kopdes Merah Putih beserta gudang, gerai dan fasilitas pendukung selesai pada Agustus sehingga dapat segera beroperasi melayani masyarakat. Memasuki berita utama, Pemkab Sidoarjo mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek flyover Gedangan. Mengutip dari Detik Jatim, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBD 2026 dengan tambahan Rp200 miliar yang diambil dari APBD tahun 2027. Sehingga total dana yang disiapkan untuk pembayaran ganti rugi lahan mencapai Rp400 miliar. Terdapat 16 bidang tanah yang masih belum tuntas karena terkendala persoalan administrasi dan dinas bersama dengan perangkat desa setempat terus menelusuri keberadaan pemilik lahan agar proses pembebasan tanah dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun ini. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari alun-alun kota Surabaya, pasnya masih di Nyoreng, Nyeracos sore-sore. Coba di Gen FM. Kamu masih dengerin Coki siaran di sini. Aku masih live di alun-alun kota Surabaya. Sumpah ini adalah kali pertama aku live di sini Sobat Gen. Tapi sebelumnya, ya kalau Coki datang ke alun-alun kota Surabaya, kan ada acara waktu itu nge-MC acara Pemkot. Tapi yang hari ini adalah spesial acara yang dibikin sama Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Namanya acaranya adalah Java Coffee and Flavor Fest 2026 itu. Hashtagnya ini gokil banget. From local flavors to global horizon. Sedap. Apa aja yang bakal dikenalin. Dan acara ini for free. Gratis. Tapi apakah segratis itu? Nah, makanya jangan kemana-mana. Abis ini aku bakal ngajak ngobrol Pak Agung dari Bank Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Nyore langsung dari alun-alun kota Surabaya. Khususnya buat acara Java Coffee and Flavor Fest 2026.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, saatnya Coki ngobrol bareng Bapak Agung dari Bank Indonesia. Langsung dari Java Coffee and Flavor Fest 2026. Here we go.
1: Langsung dari alun-alun kota Surabaya. Pastinya masih di acara Java Coffee and Flavor Fest 2026. Seperti Coki bilang tadi, kalau sekarang ini gak pakai lama nih, aku langsung bakal ngobrol dan todong nih. Bakal ngobrol bersama Pak Agung Budi Laksono selaku Kepala Divisi Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Halo Pak Agung, apa kabar?
2: Halo Pak Coki, apa? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, sehat Pak?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Coki gimana?
1: Alhamdulillah sehat Pak Agung.
2: Ya,
1: Pak Agung udah ngopi belum?
2: Saya tadi pagi sudah.
1: Udah ngopi?
2: Ya? Sudah, dan nanti mungkin agak sorean baru mulai ngopi lagi.
1: Oh, siap. Berarti ya. Sehari ngopi berapa kali, Pak?
2: Paling enggak dua kali lah.
1: Dua kali. Aman. Tapi kan saya sempat ngobrol sama Dr. Tirta waktu itu. Ya. Kalau kita tuh bisa ngopi itu, Pak, maksimal tuh 4 gelas anyway.
2: Oke, itu.
1: Dia jadi masih aman, Pak, kalau masih 2.
2: Masih 2 aman. Ya.
1: Kopi apa, Pak, yang biasanya paling favorit?
2: Kalau saya sekarang nyobanya Arabica.
1: Arabica.
2: Tapi
1: Tubruk.
2: Nah, oh, kayak Tubruk.
1: Emang suka yang bold dan nendang.
2: Iya, lebih enak langsung.
1: Bener, lebih strong gitu. Iya. Senendang acara kali ini Java Coffee and Flavor Fest. Itu dia, 2026. Kalau ngomongin soal tren ngopi, kayaknya zaman sekarang orang tuh ngopi tuh selalu, Pak, dan wajib gitu kan, Pak ya. Kenapa sih Bank Indonesia, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, ngebikin acara ini, Pak? Gitu. Berawal dari mana coba idenya langsung dan bocorannya Sobat Gen, ini adalah kali kelima ya, Pak ya?
2: Benar, kelima.
1: Kenapa, Pak?
2: Ya, mungkin saya bisa jelaskan dulu dari pertama ya, bahwa tugas Bank Indonesia yang mungkin orang awam tahu hanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.
1: Oke. Okay.
2: Artinya inflasi atau nilai tukar.
1: Betul.
2: Tetapi dengan undang-undang yang baru bahwa Bank Indonesia diberi amanah untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ekonomi berkelanjutan artinya Bank Indonesia juga tidak hanya tadi inflasi atau nilai tukar, tetapi bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ataupun nasional. Kebetulan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, ya kami dengan Provinsi Jawa Timur dan juga kabupaten kota di 38 kabupaten kota mencoba mendorong ekonomi daerah. Nah, kami melihat bahwa kopi di Jawa Timur itu menjadi sebuah produk unggulan, komoditas unggulan. Tidak hanya dinikmati di domestik ataupun antar di Indonesia saja, tetapi menjadi komoditas untuk ekspor. Nah, ini menarik. Nah, dengan melihat ini, potensi-potensi ini, kita lihat, wah, kayaknya menarik nih. Kalau kita terus kembangkan, tidak hanya menjual, kalaupun ada expo atau namanya festival, itu kan bisa menjadi ajang pembelajaran, ajang tukar pikiran antara mungkin juga barista atau mungkin petani kopi. Nah, di situ kita bisa masuk. Nah, ini ya kali kelima, dan sekarang, bukan sekarang, mungkin beberapa tahun yang lalu, kali ketiga juga, kami tidak hanya kopi. Jadi adanya namanya Java Coffee Flavor Fest. Artinya rempah-rempah.
1: Oh,
2: karena
1: nice.
2: Karena juga ngeliat di Jawa ini, dan juga termasuk Jawa Timur, ada rempah-rempah. Hmm. Ada rempah-rempah dan juga teh. Okay. Ini yang perlu kita kembangkan sekaligus. Karena biasanya orang ditanya, kalau Mas Yoki ke rumah saya, mau kopi apa teh?
1: Iya.
2: Tidak pernah ditawarin air putih kan? Nah itu mungkin jadi karena...
1: Kalau saya beda, Pak, mintanya, ada duit nggak pinjam 100?
2: Nah itu. Ya, kita kembangkan itu, Java Coffee Flavor and Fest 2026 ini kita kembangkan.
1: Okay.
2: Supaya ya tadi tujuan pengembangan ekonomi daerahnya itu berasa sekali, kontribusinya kelihatan.
1: Siap. Ya. Acara ini digelar di alun-alun kota Surabaya total berapa hari, Pak?
2: Tiga hari. Jadi nanti akan dibuka di Jumat
1: okay.
2: malam ini dan juga Sabtu, dan nanti penutupannya di hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi kita sudah mulai buka, ada beberapa stand kopi yang sudah buka di pagi ini. Tadi pagi sudah dimulai dengan kegiatan senam pagi.
1: Oh, siap.
2: Dan juga ada kegiatan launching rupiah Javaran.
1: Wow, nice.
2: Ya, jadi itu sekalian dia. Kita bisa edu sport sinilah.
1: Betul. Ya. Dan acara ini gratis ya, Pak ya?
2: Ya, ini gratis. Silakan Sobat Gen ataupun siapapun masyarakat Jawa Timur, masyarakat Surabaya bisa datang ke alun-alun gratis, tinggal melihat dan memilih kopi, tapi untuk pembayarannya menggunakan kris.
1: Betul, itu dia. Masuknya gratis, ngelihat-ngelihat itu dia. Saya bakal kepo tanya sama Pak Agung nih. Di sini ada total berapa banyak varian kopi secara kalau anak Surabaya itu dan sekitarnya, Pak. Kalau lagi ngopi itu kayak berasa kayak licurhat gitu kan ya. Pasti banyak banget varian-varian ini, Pak ya. Bukan cuma kopi dari Jawa aja, Pak ya. Jangan kemana-mana Sobat Gen, pastinya masih di Nyore di acara Java Coffee and Flavor Fest 2026, persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. So stick around.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
1: Iya, kenapa?
0: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
1: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
0: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
1: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
0: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
1: Baru-baru ini.
0: Berapa lama demam? Adik.
1: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
0: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
1: Paling 3-4 hari.
0: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu Dek ini Dek sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
1: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
0: Oh ngawur.
1: Sama beli.
0: Ngawur itu ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
2: Iya.
1: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih. Loh, Pak, minum panadol. Kemarin itu sempat gak manjur, saya minum apa grip kalau gak
0: tuh salah. Kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
2: Boong, yang bener.
0: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
2: Okay.
0: Adik tahu lengkuas?
1: Iya Pak, kenapa?
0: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet Dek. Terus Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek Dek.
1: Oke. Okay.
0: Terus Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
1: Cuman,
0: cuman 10 menit aja Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya udah gak ada efeknya.
2: Okay.
0: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
1: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
0: Terus?
1: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
0: Tuh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
1: tempat. Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu Pak.
0: Lari di tempat.
1: Oh iya.
0: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
1: Enggak Pak.
0: ITS jurusan apa Dek?
1: Saya teknik lingkungan Pak.
0: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf. Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Oh, begitu.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: pastinya masih dari alun-alun kota Surabaya, masih di acara Java Coffee and Flavor Fest 2026, persembahan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan masih ada Pak Agung selaku Kepala Divisi. Pak Agung, kalau tadi sudah dijelaskan backgroundnya, terus sedikit dispil juga, ternyata bukan cuman teman-teman yang UMKM, yang usaha kopi doang, ada yang teh, ada yang rempah-rempah, itu dia. Ngomongin soal yang join untuk acara yang kali yang kelima ini, ini Sobat Gen bisa nikmatin kopi apakah dari Jawa aja atau justru malah macem-macem nih Pak tahun ini?
1: Ini kita dari dulu memang namanya memang Java Coffee and Flavor Fest. Artinya kita kopi dari wilayah Jawa. Utamakan dari wilayah Jawa, ada dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja juga ada, Jawa Barat, dan juga Banten, dan DKI. Dan juga selain itu, kami juga mengundang, karena ini juga kerjasama dengan beberapa seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di Indonesia. Kita ada 46 kantor perwakilan. Nah, kami mengundang ada beberapa kopi Nusantara namanya, ada booth kopi Nusantara. Ini ada kopi dari Sumatera, ada perwakilan dari Bali atau Nusa Tenggara, dari Kalimantan, dan juga Sulawesi dan Papua. Jadi lengkap.
2: Wow, lengkap, jadi lengkap ya Pak ya?
1: Jadi kalau Sobat Gen mau kesini, bisa nyobain semuanya.
2: Semuanya.
1: Semuanya. Dan juga tidak hanya jualan kopi, tapi teman-teman di sini juga UMKM-nya menyediakan beans-nya ataupun bubuknya. Jadi bisa dibawa pulang, bisa nyoba.
0: Bisa buat sendiri. Oleh-oleh, ya, Pak. Benar. Itu dia. Ya. Ya. Selain bibik bubuk kopi dan juga beans-nya kopi dari nasional, itu dia. Tadi Pak Agung sudah spill juga dari Papua juga. Anyway, aku belum pernah coba lagi, Pak, dari Papua. Paling mentok kita tuh Toraja nggak sih, Pak? Yang paling terkenal, itu dia. Gayo yang di Aceh, itu dia. Kayaknya Papua harus deh aku coba. Terus abis itu yang rempah-rempah deh, Pak. Ini dari mana aja, Pak, rempah-rempah sama tehnya?
1: Nah, rempah-rempah juga ada, sama dari seluruh nasional juga ada. Okay. Rempah-rempah, teh, dan juga kami tidak hanya itu. Ternyata kami juga menyediakan jajanan jadul di Jawa Barat. Jadi kita di Jawa Tengah ini, di Jawa Timur ini, sehingga teman-teman tidak hanya ngopi. Pasti habis ngopi ada temennya dong.
0: Iya beneran
1: ada
0: lagi.
1: Ada temennya.
0: Jadi pasti sekarang lagi nongkrong ya Pak ya.
1: Kemudian ada jajanan dan juga di sini ada musik juga. Nanti ada festival musik, ada juga stand up comedy. Jadi benar-benar enak nih untuk untuk nongkrong dari sore malam. Ngopi, ada temennya jajanan, juga bisa nonton yang lain.
0: Dan tontonannya nih gratis loh Sobat Gen, itu ya, dia. Bener. Tapi kalau misalnya mau jajan sama ngopi, beli teh, bayar
1: pakai kris.
0: Ya. Pak Agung, kalau misalnya boleh di breakdown, hari pertama ini Sobat Gen bisa nikmatin dari pagi sampai nanti malam, itu ngapain aja? Hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain Pak? Boleh kasih tahu Pak?
1: Ya, kalau hari pertama ini tadi baru pembukaan. Tapi ada beberapa juga tadi sudah dilaksanakan talk show, ada juga ada business matching. Dan juga nanti hari kedua juga ada lomba-lomba yang terkait dengan kopi. Kita ada namanya Kopi Bernada.
0: Kopi Bernada.
1: Itu artinya festival band untuk anak-anak sekolah.
0: Oh, nice.
1: Ya, kita namakan ada juga Kopi Bersastra. Artinya mencoba musikalitasnya, puisinya di situ. Dan juga ada lomba-lomba tadi pagi kalau tidak salah itu ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Jadi kita mengenalkan dari mulai usia dini sampai yang dewasa bahwa Indonesia itu ataupun Pulau Jawa itu kaya dengan kopi dan rempah.
0: Dan dengar-dengar juga ada barista competition juga ya Pak ya?
1: Iya benar.
0: Latte art kayak gitu. Itu kapan Pak itu?
1: Kalau latte art competition itu nanti akan dilaksanakan di hari Minggu.
0: Oh hari Minggu.
1: Hari Minggu. Jadi silahkan teman-teman atau Sobat Gen itu kesini bisa melihat. Dan juga ya sekalian belajar mungkin ya.
0: Betul.
1: Kita melihat teknik-tekniknya.
0: Gestarnya Pak, boleh dikasih tahu loh Pak. Nah, ada siapa aja Pak gestarnya Pak?
1: Kalau gitu nanti acara ada Michael Yasin, juga ada Virza. Nanti untuk yang live performance-nya dan juga ada ditutup di acara terakhir Leto untuk kita.
0: Dan itu gratis ya Pak?
1: Ya.
0: Nice. Kalau misalnya tadi Pak Agung bilang ada business matching juga. Nah, ini seperti apa Pak yang dikasih dari Bank Indonesia khususnya untuk acara Java Coffee and Flavor Fest ini sendiri?
1: Jadi kami itu dari Bank Indonesia tadi mengulang lagi dari awal bahwa mengembangkan UMKM itu ada tiga tepatnya, di korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Jadi kami coba menggabungkan, mengembangkan mereka. Kita coba bagaimana mereka bisa membuat besar.

0: bergabung dan juga setelah itu dikembangkan kapasitasnya dengan ada di sini juga talk show tadi, ada capacity building yang lain, ada seminar dan juga pembiayaan itu dalam hatian business matching.
1: Kalaupun berarti mereka dimodalin dong, Pak.
0: Nah, kami juga melibatkan perbankan.
1: Oh,
0: nah,
1: ya.
0: Di sini ada perbankan, kami libatkan beberapa perbankan sehingga beberapa kopi-kopi yang potensial nanti akan dinilai sendiri ataupun bisa diketemu dengan bayarnya ataupun dengan pembiayaannya. Jadi kami temukan juga tidak hanya pameran, tidak hanya menjual secara retail, tetapi bisa dikembangkan. Mungkin akan ada kerjasama, biasa dari dalam dan luar negeri. Kebetulan juga dari luar negeri juga ada potensial buyer dan juga bagaimana untuk pembiayaannya dari perbankan yang ada di Indonesia.
1: So that's why tagline-nya hari ini adalah from Java to
0: global.
1: Global.
0: Ya.
1: Itu dia. Bener-bener bagus banget Sobat Gen. Pasti kamu juga yang lagi dengerin yang punya bisnis kopi, gimana ya caranya ya bisa join tahun depan ya. Nah, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Nyore bersama Pak Agung. Okay. Pastinya dari Java Coffee and Flavor Fest 2026. Okay.
2: Gen.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kalau pulang sekolah masih ada uang buat jajan, kepengen ngopi. Anak sekarang mah doyan ngopi, itu dia. Atau mungkin buat papa mama yang butuh kopi. Mood booster buat nganter anak sekolah besok. Atau justru lagi mau jemput sekolah. Mood booster biar semangat cari duit, Sobat Gen. Kopi pilihannya adalah, kan udah tiap hari aku suggest, iki lo Cavino, udah nyobain belum sih Sobat Gen? Kemasannya itu dalam bentuk botol, ya. Dan rasa kopinya tuh bold abis. Rasanya sumpah endul, gak bohong. Jujur endul. Karena do ini pakai kopi asli dari Brazil, Sobat Gen. Nah, dan oat milk bikin rasa dan aromanya kopinya tuh bold abis. Kalau kamu minum, aduh, langsung bilang, jujur endul. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, milky espresso, ada oat mari latte, Spanish latte, whatever you like guys. Tinggal kamu beli aja di supermarket atau minimarket, ada semuanya ada. Tinggal kamu cari aja Sobat Gen. Jangan lupa ya kalau udah minum ya, tag tuh di @gen1031fmsby. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Halo adik-adik Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Yes, 103,1

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kabar kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Terdapat 3 proyek flyover baru di Surabaya yang dibangun bersamaan dengan proyek KRL Surabaya Raya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Luar Negeri Jerman mengusulkan agar pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL diganti dengan pasukan Uni Eropa. Mengutip dari CNN Indonesia, hal tersebut disampaikan untuk mencegah kekosongan keamanan setelah berakhirnya masa tugas UNIFIL. Adapun diketahui bahwa masa tugas UNIFIL akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2026. Berita selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 10,3 triliun rupiah untuk tahap pertama pelaksanaan program listrik desa pada tahun 2026. Dilansir dari kompas.com, program ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah untuk memperluas layanan kelistrikan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah bersama dengan PLN menargetkan perluasan program ke 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan hingga akhir tahun 2026. Beralih ke berita utama, dikabarkan pemerintah pusat akan membangun 3 flyover baru sebagai bagian dari proyek kereta komuter listrik Surabaya Raya, yakni di kawasan Ambengan, Pahlawan, dan Bung Tomo. Diketahui melalui radar Surabaya, pembangunan 3 flyover tersebut akan dilakukan bersamaan dengan konstruksi kereta komuter listrik fase 1A yang menghubungkan stasiun Gubeng dengan stasiun Sidoarjo sepanjang 37 km. Proyek tersebut disebut berbeda dengan rencana pembangunan flyover Taman Pelangi di Jalan Ahmad Yani Wonokromo yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam waktu dekat. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gan.
1: Sobat Gan Coki masih siaran dari alun-alun kota Surabaya. Sambil siaran, sambil seru-seruan di acara Java Coffee and Flavor Fest 2026. Dan masih ngobrol bersama Pak Agung dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Agung, ini siapa tahu ada beberapa Sobat Gan yang kelewatan nih. Acara ini adalah hari pertama dan masih ada kesempatan bisa ngopi di sini. Itu dia, nyobain. Dan masih ada hari kedua, ketiga. Berarti kita finishnya acara ini adalah hari Minggu ya, Pak ya?
2: Benar, hari Minggu.
1: Hari ya, Minggu. Startnya jam berapa Pak mulainya, Pak?
2: Kalau ini mulai bisa buka jam 9.
1: 9 pagi?
2: 9 pagi sudah bisa. Saya mungkin dapat tahu mau, orang kan suka ngopi pagi-pagi
1: sekarang. Oh iya, bahasanya anak zaman sekarang tuh ngopak, Pak.
2: Ngopak, ya.
1: Ngopi pagi.
2: Apalagi kalau besok kan sudah mulai weekend ya. Sabtu
1: iya, beneran.
2: Minggu biasanya orang olahraga.
1: Iya, ha-ha. Habis itu ngopi lah.
2: Habis itu ngopi.
1: Iya beneran, ya, karena kopi itu mood booster banget tuh. Ya. Tapi bukan cuma kopi loh Sobat Gan, bisa kamu cicipin. Ada rempah,
2: ya.
1: Ada coklat,
2: dan juga ada teh.
1: Ada teh,
2: ya.
1: Komplit jajanan semuanya ada. Nah, ini aku menarik banget. Gimana caranya Sobat Gan kalau misalnya kepengen ikutan, siapa tahu ada beberapa pebisnis kopi nih Pak, yang punya coffee shop juga. Itu dia, yang kepengen join, ya. Kok rasanya seru banget, apalagi ini kan diperkenalkan banget ya Pak untuk usahanya gitu kan ya. Gimana cara sih Pak, tuh teman-teman bisa join acara ini?
2: Oke, yang join di sini adalah UMKM yang bermitra dengan Bank Indonesia.
1: Oke.
2: Nah, bermitra dengan Bank Indonesia. Jadi kalau Sobat Gan punya usaha kopi ataupun mulai dari hilir ke hulunya, itu bisa menghubungi kantor perwakilan Bank Indonesia yang di sekitar, yang terdekat. Kalau di Jawa Timur, kami ada di Jalan Pahlawan, dan juga ada di Malang, ada di Jember, dan Kediri. Kalau misalnya di Pulau Jawa juga ada, dari beberapa seluruh provinsi. Kalau untuk juga ada di Cirebon, ada Tasik, ada juga Purwokerto, Tegal. Nah, ini bisa juga. Jadi juga, dan juga untuk di Sumatera, ataupun di wilayah Kalimantan, silakan. Jadi, menghubungi kantor Bank Indonesia terdekat untuk menanyakan bagaimana bisa join untuk menjadi UMKM binaan ataupun mitra BI.
1: Betul, ya. Karena privilege-nya banyak banget ya Pak ya,
2: ya.
1: Kalau bisa dijelasin satu-satu kayaknya gak kelar Pak. Besok subuh 3 hari gak kelar-kelar Pak ya, privilege-nya
2: ya, ya, ya,
1: nah kalau di sini Pak sendiri tadi ada juga kompetisi acara gitu. Hadiah dipersiapkan dari Bank Indonesia?
2: Ya, hadiahnya menarik, sangat menarik ya, nilainya jutaan rupiah. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan detailnya. Tapi jumlahnya itu menarik sekali. Jutaan, baik untuk beberapa event-event yang ada atau kompetisi-kompetisi yang ada itu bisa.
1: Oke. Okay. Ya. Setelah acara ini berlangsung dan ini beneran Sobat Gan rame banget asli. Join aja ke sini, kamu bisa ngeliatin sekaligus juga kenalan ya Pak ya, sama bisnis-bisnis teman-teman UMKM, kopi, teh, coklat, rempah-rempah dan jajanan. Ini semuanya asli Jawa dan nasional ya, itu dia ya. Bukan cuma Jawa aja, tapi nasional. Tapi anyway Pak Agung, goalsnya Pak, setara acara ini Pak, itu apa sih Pak, yang dari Bank Indonesia sendiri khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, goals nantinya seperti apa yang diharapkan?
2: Kalau goalsnya jelas bahwa pasti penjualan di sini meningkat ya. Tetapi yang jelas bukan hanya angka, tetapi kami berharap dengan adanya dari sini masyarakat Jawa Timur ataupun Sobat Gan kesini ataupun seluruhnya bisa kenal semua kopi di Indonesia dan terutama di Jawa, dan juga nanti kelihatan, oh iya saya membeli, ada terjadi bisnis dan mungkin ada kontrak, kok saya akan beli berapa. Itu yang penting. Dan juga bagi para UMKM yang hadir kesini, mereka bisa punya kemampuan, bisa tukar pengalaman dengan mungkin booth sebelahnya, bisa tadi hasil dari art competition-nya ataupun dari capacity building-nya, talk show, dan juga business matching. Ini yang penting, bahwa tidak hanya sekedar angka yang kami targetkan, adalah bahwa pengembangan yang berkelanjutan sehingga UMKM-nya bisa mandiri dan juga bisa mengembangkan atau menularkan kepada UMKM yang belum join ataupun belum berani ikut tampil, bisa tampil semua di sini.
1: Betul, ya. Betul banget. Harus disupport Sobat Gan.
2: Ya.
1: Betul-betul harus disupport. Last but not least, Pak. Kenapa Sobat Gan harus join dan datang dan mampir ke sini? Secara ini adalah acara gratis ya, Pak ya.
2: Ya.
1: Nah, itu dia. Kenapa Sobat Gan harus mampir ke sini, Pak? Di acara Java Coffee and Flavor Fest.
2: Karena ini acara cuma setahun sekali. Okay. Artinya kalau nggak hadir sekarang, mesti nunggu tahun depan.
1: Iya,
2: pertama itu. Yang kedua, sekali datang kita bisa nyobain berapa puluh jenis kopi, rempah, teh, coklat, dan juga jajanan jadul. Sambil nonton musik, nonton parade-parade yang atraksi lain, dan juga stand up comedy.
1: Oke, siap. Banyak banget pertunjukan Sobat Gen, dan ini gratis.
2: Yeah.
1: Tapi sekali lagi, kalau kepengen jajan, kepengen ngopi, kepengen ngeteh, bayar. Bayarnya pakai Kris. Kalau kamu kepengen tahu informasi lebih detail seperti apa, sudah dari kemarin-kemarin kita sudah sounding, jangan lupa di follow Instagramnya @bank_indonesia_jatim. Itu dia. Pak Agung, saya mau diajak jalan-jalan kemana, Pak? Yang harus saya cicipin, Pak, selain kopi dari Papua, Pak, abis ini, Pak? Iya,
2: kita coba mungkin kopi Papua juga, nanti kita lihat kopi nasional yang lain.
1: Siap. Ya, Pak Agung, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Sukses selalu.
2: Sama-sama.
1: Itu dia. Semoga jangan cuma tahun ini doang, Pak. Iya. Kalau bisa berkelanjutan terus gitu, Pak.
2: Oke, kita mohon doanya juga dukungan dari Sobat Gen.
1: Siap.
2: Supaya masyarakat Jawa Timur juga kesini bisa nonton dan juga ikut membeli.
1: Baik, itu dia. Pak Agung, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses buat acaranya. Dan sekali lagi Sobat Gen, terima kasih banyak sudah dengerin Coki Siaran spesial kali ini dari alun-alun kota Surabaya. Especially hari ini adalah weekend, jadi manfaatin waktu sebaik-baiknya buat kamu datang aja ke sini ke acara Java Coffee and Flavor Fest 2026. Coki Saputra pamitan sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye.
0: Hai, kamu baru aja dengerin obrolan Coki mengenai Java Coffee and Flavor Fest 2026. Jangan lupa mampir ngopi ya ke JCFF 2026 di Alun-Alun, Surabaya. Dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026.
3: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
4: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Indra Jaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
3: Seru kan? Dengerin terus
4: Gen FM, asik banget.
5: Kamu lagi dengerin
6: Gen, musik terus.

0: Desi Haryang.
1: Halo, selamat malam. Dengan Ibu Kristanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul. Boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Iya, pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu. Karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Harusnya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: What?
2: Longsol.
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk rifanya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini, gitu?
1: Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Iya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu. Betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu. Ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November, Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Astagfirullahaladzim.

0: Dibuatkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy, Rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari laptop baru, atau lagi mau upgrade nih, buat nugas sekolah, nugas kantor, atau mau ngegame. Nah, wajib nih datang ke acara Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4, TP3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Bakal banyak aktivitas seru. Spesialnya lagi, tanggal 27 6 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Bocorannya cuma 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Sekali lagi, tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Pak Dinar.
1: Iya, saya sendiri, Pak.
0: Halo, Pak. Dari kartu kredit Bank Mandiri, Pak.
1: Oke, boleh, Pak. Gimana, Pak?
0: Iya, mohon maaf ini melanjutkan yang kemarin nih, Pak, perihal menaikkan limit. Kira-kira masih interest nggak ya, Pak, ya?
1: Ya masih, cuman mau dikasih berapa?
0: Nah ini dia Pak,
1: saya...
0: ya ini prosesnya nggak lama ya Pak ya. Kita ada pilihan untuk Bapak, beberapa opsi yang mau kita kasih ke Bapak. Salah satunya limit yang paling minimum ada 50 juta. Bapak mau yang 50, 55, 60, 65. Kira-kira Bapak lebih cocok yang mana?
1: 50 boleh Mas.
0: Boleh ya. Baik, tapi ini ada peraturan baru Pak dari...
1: Apa itu Mas?
0: Dari BI dan juga OJK ya Pak ya. Setiap orang yang akan mengajukan upgrade limit kartu kredit, dalam obrolan kita hari ini Bapak harus mengucapkan janji limit. Jadi Bapak tinggal ikutin saja apa yang saya mau ucapkan. Ini tujuannya kita pengen tahu komitmen Bapak terhadap pembayaran sih Pak, lebih tepatnya seperti itu.
1: Oke.
0: Oke. Siap ya Pak ya? Janji limit.
1: Janji limit.
0: Saya. Sebutkan nama Bapak.
1: Dinar Sutanto.
0: Siap untuk. Satu. Mencintai kartu kredit.
1: Dua.
0: Cinta rupiah.
1: Tiga.
0: Berjanji membayar on time.
1: Apa tadi Pak Mas?
0: On time.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Mbak, yang ketiga ini bisa lebih meyakinkan lagi?
1: Oke. Okay.
0: Saya berjanji membayar on time, gitu Pak.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Tiga. Saya berjanji membayar on time.
0: Mantap. Wah, itu intonasinya tegas, lugas. Jadi kita dari pihak bank juga gampang approve-nya. Keempat. Saya cinta cicilan.
1: Pay later.
0: Dan debt collector.
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak. Cukup. Itu saja, Pak.
1: Oke. Siap.
0: Untuk kartunya, Pak, Bapak mau yang gambar batik atau yang gonggong merot, Pak?
1: Apa, Mas? Yang terakhir tadi, Pak?
0: Gonggong merot
1: itu apa, Mas?
0: Gonggong merot adalah binatang khas Indonesia, Pak. Sudah hampir punah ya, Pak, namanya gonggong merot. Jadi Bapak mau yang...
1: Ini diganti lagi berarti kartunya, Nak?
0: Yuk, pasti ganti lagi, Pak. Karena ini limitnya lebih gede, jadi kartunya juga lebih gede ya, Pak, ya.
1: Oh, berarti nggak bisa pakai yang ini lagi, yang ini.
0: Jangan. Ya. Karena kan limit Bapak sudah naik jadi 50 juta, Pak. Jadi ini kartunya segede iPad, Pak.
1: What? Segede?
0: iPad. Ya, karena kan limitnya naik.
1: Oh, boleh yang batik, Pak. Batik aja deh.
0: Yang batik aja ya. Nah, batiknya mau batik tulis atau batik Tanah Abang?
1: Batik Jepara aja, Mas.
0: Jepara. Pintar Bapak ini loh. Oke, untuk nama nanti ya, depannya nanti akan saya tuliskan seperti nama kartu Bapak yang sekarang, kartu utama. Namanya adalah Bapak Binar Susatyo ya, Pak ya?
1: Sutanto.
0: Bukan Binar Susatyo, Pak.
1: Binar Sutanto, Pak.
0: Oh, ya Allah. Salah orang saya, Pak.
1: Oh.
0: Wah.
1: Lah nomornya kok nomor saya?
0: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Binar masuk salah sambung di Gen FM.
1: Alah, kurang ajar.
0: Makanya kartu kreditnya segede

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.
2: Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
3: Betul ya, data ya, Pak ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
3: Oh, ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya, Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini, Ibu. Iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya, itu harganya berbeda.
4: What?
2: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu.
3: Soalnya dia masih saya tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kata gak suka ya dibilang kongkali kong. Saya kesana malam-malam kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kongkali kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kongkali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Gak bisa lah orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi untuk sofanya kan sudah
3: diambil. Berarti diambil ya.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu, sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal.
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana ini, kok ribet banget ya? Ya jadi masa ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Saya ribet lah, gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
2: Iya.
6: Bodo amat.
2: Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
3: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya nggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta kalau saya bohongin saya deh.
2: Loh, bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
2: Sebentar Ibu, ini
3: Ibu ngada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Ini Ibu
3: rumahnya
2: dari mana?
3: Tadi padahal Ibu Arista loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Selamat siang, apakah betul ini dengan Bastian?
2: Ya gimana pak?
1: Saya adalah ketua komisi untuk pendistribusian gas 3 kilo mas. Kontraktor ya mas ya?
2: Iya.
1: Saya to the point aja mas, mas mungkin tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ya pak ya. Untuk pendistribusian gas 3 kilo ya pak ya.
2: Benar-benar.
1: Pemerintah ingin langsung ke pengecer. Pengecer itu akan dibuatkan semacam kayak bus.
2: Iya.
1: Tapi bentuknya adalah gas melon 3 kilo yang menandakan bahwa itu adalah pengecer yang sudah certified. Paham ya pak ya?
2: Paham.
1: Jadi saya butuh bikin bus 3x2 meter yang atapnya itu adalah tabung gas 3 kilo.
2: Saya coba dulu lah
1: ya.
2: 3x2 ya.
1: Iya.
2: Saya coba pastikan dulu lah pak. Kirim bentuk gas melonnya ini pak gitu.
1: Bulat mas, bulat.
2: Bulat aja gitu.
1: Iya bulat, warna melon di atasnya ada kayak semacam handle-nya. Percis kayak gitu mas. Kalau bisa kan itu kalau di gas itu kan ada lubangnya mas ya buat naro pipanya tuh.
2: Betul.
1: Nah mas tolong bikinin lubang gitunya juga. Kalau mas bisa ngeluarin bunyinya mas, itu lebih cakep lagi. Nah biar orang naik motor, naik mobil lihat, kalau bisa ada bunyinya kayak gas bocor.
2: Iya. Gitu lah ya pak ya.
1: Gimana? Lebih keras lagi bisa gak mas? Nah gitu mas. Jadi kalau ada orang lewat dia bunyi gitu loh mas, bisa gak mas?
2: Kenceng gitu ya.
1: Ah coba sekali lagi biar gak salah mas. Nah, jadi kan orang lihat, oh itu dia agen resmi, pengecer resmi gitu. Nah, karena ini kita buru-buru ya mas ya. Dalam sehari mungkin produksi 100 bus bisa mas?
2: Waduh, langsung banyak ya.
1: Iya, warga ini kan kasihan mas, harus ke agen tunggal 100 per hari bisa mas?
2: Ini pak, saya harus menghubungi teman saya yang Jakarta dulu. Dia yang mulai di sana, nanti yang gak kini bawa tim ke sana.
1: Betul. Betul. Yang penting warna hijau, hijaunya yang salah ya pak ya. Dan harus ada bunyinya ya pak ya.
2: Oke.
1: Bunyinya adalah gitu pak. Bisa sekali lagi pak bunyinya biar gak salah. Percis.
2: Coba saya pastikan lagi pak ya. Nanti saya coba telepon lagi ya pak.
1: Oke. 1000 per hari bisa ya pak ya.
2: Waduh makin nambah. Soalnya
1: Okay. Pantainya
2: nih.
1: Oke, deal ya pak ya.
2: Nanti saya coba hubungi lagi ya pak.
1: Mantap ya pak, deal ya pak. Ini kan lumayan buat bapak. Ini mas Bastian yang dulu di Cowboy Junior kan.
2: Bukan, salah orang.
1: Yang keriting bukan?
2: Bukan, beda pak itu.
1: Loh, waduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Bastian masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ayo keren aja.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: casa.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

103,1 FM bisa banget.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda kok.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagi dengerin
1: Gen, musik terus.
2: Ku coba untuk melawan hati.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh...

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
2: Dengan Mbak Asi?
3: Ya.
2: Mbak, maaf, ini dari Shopee, Mbak. Mau konfirmasi aja, untuk angsuran iPhone-nya belum dibayarkan ya?
3: Nggak tahu.
2: Ini tercatat di sini 12 kali angsuran. Harusnya untuk bulan ini adalah angsuran kelima.
3: Aduh, apa benar sih saya konfir sama orangnya ya, Mbak ya?
2: Loh, kan ini kan pengambilan atas nama Mbak. Kok konfirmasi sama orangnya? Maksudnya gimana ya?
3: Saya tanya sama saya dulu, soalnya kan kemarin yang ngambilnya sama saya.
2: Soalnya sehari itu kena dendanya 100 ribu, Mbak. Jadi ya, untuk pembayaran bulan ini Mbak harus bayar 1.800.000.
3: Oh, ya nanti saya konfir ya, Mbak ya.
2: Jangan nanti-nanti dong, Mbak. Dari kemarin juga saya susah nih menghubungi Mbak nih, Mbak.
3: Oh, ya nanti. Oh, ya, Mbak.
2: Atau enggak, mending kita langsung ambil aja iPhone-nya sekarang, Mbak.
3: Kalau beli duit gitu ya?
2: Iya, enggak bisa dong, Mbak. Mbak itu kan istilahnya membeli ini. Mbak membeli secara kredit.
3: Oh, ya udah nanti saya ngomongin sama mas saya dulu.
2: Enggak
3: ya.
2: Bisa, Mbak. Ini kok dari tadi kok simpelnya aja, Mbak. Mbak mau pilih, Mbak bayar 900.000 angsurannya dan juga denda 900.000 jadi total 1.800.000 atau Mbak mau diambil handphonenya. Kalau Mbak mau diambil handphonenya dan Mbak enggak bisa berharap itu uang kemarin balik, Mbak.
3: Iya.
2: Harusnya kalau misalnya memang belum siap untuk membayar angsuran, jangan diambil dulu, Mbak. Ini banyak sekali kasus yang masuk seperti Mbak kayak gini nih.
3: Iya.
2: Jangan iya aja dong, Mbak.
3: Nanti saya bayar, Mbak.
2: Iya, makanya saya mau tanya ini bayarnya 1.800.000 mau kapan?
3: Iya, Mbak.
2: Kok telepon
3: putus? Iya, nanti saya bayar ya, Mbak.
2: Bukan, saya pikir ini kirain Mbak putusin telepon ya karena Mbaknya mau menghindar segala macam. Iya, tapi dibayarnya kapan nih, Mbak?
3: Enggak menghindar, nanti saya bayar kok, Mbak.
2: Enggak, nanti maksudnya gini, Mbak. Kalau misalnya memang Mbak bilang bayar terus ternyata nanti sampai siang belum ada pembayaran masuk ya, Mbak bisa saya laporkan nih, Mbak.
3: Iya.
2: Karena mangkir.
3: Nanti saya bayar, Mbak.
2: 1.800.000 ya, Mbak?
3: Iya, 1.800.000. Tadi dugaannya soalnya enggak tahu jatuh temponya.
2: Maksudnya ya, kan saya sayang nih, Mbak. Ini kan maksudnya angsuran itu 900.000. Kalau Mbak tendak kayak begini, Mbak jadi kayak bayar dua kali angsuran, Mbak.
3: Iya, nanti saya bayar, Mbak.
2: Tapi kan saya enggak ada garansi Mbak mau bayar atau gimana. Atau mending saya langsung ketemu aja deh, ya, sama Mbak Asisurasi.
3: Bukan.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Asi masuk salah sambung di Gen FM.
3: Saya udah jantungan.
2: Mbak Asi, aduh ini dikerjain sama Mas. Aduh.
4: Ini yang ngerjain Mas Suraji.
2: Siapa iki? Pacar ya?
3: Saya ini masnya tamu.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama Lat.